Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

Saat itulah lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia atau kejuaraan antar klub digelar. Ribuan

pagi udah bergegas ya. Udah pada siap banget nih kamu untuk segera luncuran di jalan. Atau mungkin udah sampai tempat aktivitasnya kamu. Harus banget ya, Kamis itu harus jadi Kamis yang optimis. Setuju dong ya teman Pro 2. Oke deh, apalagi buat kamu yang semakin kesini ya, semakin banyak banget hal-hal yang bikin kamu semangat loh. Salah satunya buat kamu pencinta bola ya, udah makin mendekati babak perempat final gitu kan. Wah, udah punya jagoan tersendiri, udah pegang satu timnas kira-kira favoritnya kamu, udah masuk sampai tahap ini. Kasih doa terbaik aja lah ya. Inggris salah satunya teman Pro 2. Nah, tapi ngomong-ngomong ya, kita tahu dong ya, banyak banget juga negara atau timnas yang akhirnya masuk babak perempat final. Rata-rata sih udah ada jagoan masing-masing dong ya. Tapi dalam dunia olahraga sepak bola, kamu pasti mengenal nama Erling Haaland ya, pasti dong ya. Tapi kan baru-baru ini udah muncul video ya, video yang kocak kalau aku bilang. Video memperlihatkan kalau Erling Haaland tuh lagi makan ya, terus dia kaget pas ngeliat pantulan dirinya di cermin gitu loh. Dan itu ternyata langsung viral di media sosial ya kan. Nah ya, dalam video tersebut ya, pas sepak bola asal Norwegia itu tuh lagi asik makan ya, nikmatin makanan di sebuah restoran Cina kan. Jadi Haaland tuh kelihatan pegang sumpit Mbak Pau juga sambil makan santai. Nah jadi beberapa saat kemudian dia tuh langsung mendadak lompat, bukan melompat banget ya, kaget gitu loh. Kaget ketika ngeliat bayangannya sendiri di cermin yang berada di sisi kiri meja. Nah tapi emang ternyata video itu pertama kali rame banget di beredar ya di platform X pada 28 Juni 2026 lalu kan. Sebelum akhirnya menyebar ke Instagram, Facebook, YouTube juga loh ya. Jadi secara akumulatif video itu udah ditonton lebih dari 50 juta kali. Jadi banyak pengguna menganggap ekspresi striker Manchester City itu ya dalam video tersebut lucu banget dan mengira rekaman itu benar-benar terjadi. Namun ternyata ya, hasil pemeriksaan sejumlah pihak menunjukkan video itu bukan rekaman asli melainkan hasil manipulasi menggunakan teknologi AI, ya kan? Alih-alih merupakan video asli, ternyata video itu tuh dilengkapi community notes di platform X. Jadi catatan komunitas itu menyebut video tersebut merupakan konten hasil AI sekaligus menyertakan tautan menuju video asli. Jadi emang sejumlah pemeriksaan fakta menganalisis video tersebut frame demi frame ya, dan juga menemukan sejumlah kejanggalan maksudnya. Jadi salah satunya adalah kayak bentuk telinganya Haaland ya, itu kan kelihatan lebih runcing dibanding dengan penampilannya di dunia nyata kan. Nah selain itu pada detik keempat, coba kalau kamu lihat ya, detik keempatnya jari kelingking sama jari manisnya Haaland tuh tampak menyatu dan berubah bentuk, jadi kayak melting gitu ya. Ini tuh jadi tanda visual yang kerap muncul pada video buatan AI gitu. Jadi jangan langsung percaya ya. Oke, jadi video itu telah diuji ya, diuji banget menggunakan beberapa layanan pendeteksi AI. Truth Scan ya menilai video tersebut memiliki probabilitas 91% merupakan hasil AI. Sementara Detective Video AI dan juga Zora AI Detector ini sama-sama memberikan hasil sekitar 53%. Kemungkinan video emang dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI gitu sih teman Pro 2. Sekarang jangan percaya cepat karena bisa jadi semua editan ya kan, termasuk videonya Haaland. Ya, kamu percaya enggak sih dari awal? Aku enggak sih.

menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan. Mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lembang teman terbaik kamu, teman Pro 2 The Fly. Terbang banget gak tuh ya? Pagi-pagi udah pada bertebaran. Wah, bahasanya ya. Ngeri-ngeri. Tapi iya dong, jadi harus lebih produktif aja dong pagi-pagi kayak sekarang ya teman Pro 2. Atau kamu termasuk yang terus cari kabar, pengen banget updatean kabar, termasuk yang lagi kece banget, tetap aja dong Piala Dunia 2026. Tapi teman Pro 2, jujur li banget nih, kamu sebagai penonton sepak bola kemarin pas nonton Argentina versus Mesir, ada yang terlintas dan tersirat gak sih? Karena ternyata setelah itu kontroversi tuh berseliweran banget gitu kan. Tahu dong Mesir udah sempat unggul 2-0 awalnya ya, walaupun baru balik ya jadi 3-2. Nah ternyata sekarang ini teman Pro 2, dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA itu dilaporkan bakal memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir gitu ya. Jadi sang wasit tersebut ya, Frances Letexier, itu dinilai gak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah jadi emang pemeriksaan itu dilakukan untuk menentukan kira-kira nih apa emang diperluin tindakan disipliner gitu ya kepada sang wasit asal Prancis itu gitu loh. Jadi alternatif lain juga masih dipertimbangkan, mungkin bakal ada sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu teman Pro 2. Karena memang sih sempat ada misal nih ya, anulir golnya Mesir itu sempat dilakukan. Kemudian pada saat pemainnya Mesir ya, Mohamed Salah tuh jatuh di kotak penalti ya, itu kan gak dilakukan tendangan penalti, gak dihadiahkan tendangan penalti kan. Nah itu yang diributin sebenarnya. Kalau seandainya diberikan yang itu ya, misalnya titik putih atau penalti, atau mungkin gol tidak ada anulir gitu kan, mungkin hasil bakal berbeda. Makanya Mesir merasa kayak dirugiin banget gak tuh ya. Jadi langsung aja nih, langsung dari Federasi Sepak Bola Mesir ya, EVA itu langsung mengajukan protes resmi kepada FIFA. Karena emang EVA tuh menilai beberapa keputusan wasit gak dilakukan secara adil. Ya udah, sekarang lagi diusut padat nih teman Pro 2. Tapi FYI, kamu tahu sosok sang wasit ya? Ternyata ya, Frances Letexier ini menjadi wasit di Liga 1 Prancis emang sedang tahun 2016. Tapi teman Pro 2, ternyata emang dalam karirnya udah beberapa kali dia tuh menuai kontroversi atas keputusannya di lapangan, termasuk keputusannya sebagai wasit pernah merugikan timnas Indonesia. Pada saat itu loh ya, aku ngomongnya kayak ini banget antagonis ya. Emosi kayaknya nih. Jadi waktu timnas Indonesia melawan Guinea ya, teman Pro 2, di babak playoff Olimpiade 2024, wasit Letexier ini memberikan hadiah 2 kali penalti. Dan itu berat banget nih, memberatkan banget, merugikan timnas Indonesia. Tapi kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Sudah menyimak bagaimana kelanjutan dari babak pelaporan ini gitu ya, melaporkan sang wasit? Ya udah, kita tunggu perkembangan selanjutnya ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
3: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
4: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
4: Wah. Ma, Ulan ma.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

0: Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, balik lagi bareng Resti Chandra dong pastinya ya. Tapi kamu pasti udah tahu banget kalau jam 8 ke atas aku udah mulai tidak mau sendirian lagi ya. Sudah mulai mendatangkan ya orang-orang yang kalau lewat aku culik, yang lewat aku culik gitu loh ya teman Pro 2. Akhirnya aku mendapatkan dua orang pagi ini ya yang nemenin aku aneh berbuat hari ini. Hai, selamat pagi.
1: Pagi Kak.
0: Yeay, teman Pro 2. Ada ciwi-ciwi, kita kayak trio cewek-cewek lucu ya. Ada siapa aja nemenin aku siaran pagi ini?
2: Halo teman-teman Pro 2, di sini ada aku WP.
0: Yes.
3: Dan aku Alia, Kak.
0: Yeay, teman Pro 2 ya. Jadi ada WP bareng Alia yang nemenin ya dari sekarang ya. Seperti biasa, tugas pertama mereka adalah melaporkan arus lalu lintas ya. Biasa-biasa. WP, ayo, dari mana datangnya dirimu?
2: Aku datangnya dari bukit ya teman-teman Pro 2. Kabar baiknya adalah hari ini bukit tidak macet, Kak.
0: Wow, senang banget ya.
2: Karena masih libur ya anak-anak sekolah. Bener. Yang masuk itu baru yang MPLS aja. Jadi perjalanan masih plong banget.
0: Betul ya, libur dan mungkin tidak ada event-event yang bikin padat merayap seperti waktu itu, Kak.
2: Bener banget.
0: Jadi warga bukit dan sekitarnya atau sedang melewati sana kayaknya aman lancar ya.
2: Benar.
0: Asik ya. Oke, Alia gimana?
3: Sama Kak, kayak WP Kak. Dari bukit juga.
0: Aduh, coba kamu pindah kakak dulu hari ini biar kamu jauh ya kayaknya. Oh, jadi bukit aman banget ya. Oke deh teman Pro 2, pas buat kamu yang melintas di sana kayaknya ya. Jadi pagi ini, wah kita bakal banyak info dong.
2: Oh bener banget.
0: Asik ya.
2: Gak mungkin gak ada info ya Kak.
0: Gak mungkin banget ya. Infonya apa aja, kamu harus stay tune di Pro 2 FM deh teman Pro 2. Ntar bakal di spill sama mereka berdua pastinya. Ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Buat yang pengen ikutan WhatsApp sama kita ya, ikutan report sama kita pagi ini, bisa banget dong ya pasti.
2: Iya benar.
0: Dimana?
2: Kalian bisa langsung aja report ke WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau kalian bisa langsung download di aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store kalian.
0: Nah, itu dia ya, jangan lupa. Yes, dan masih bareng kita bertiga, bareng aku Resti Chandra,
2: bareng aku WP,
3: dan aku Alia.
0: Hey. Kita masih siaran bareng di Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Untung inget ya.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2, balik lagi nih sama kami bertiga ya. Yang pastinya sesuai nih sama janji kami tadi bahwa kami akan memberikan informasi-informasi terkini kepada teman-teman Pro 2. Oke, kira-kira dari Alia nih, tadi mau nyampe informasi apa nih Alia?
1: Aku bakalan ngasih kabar gembira dari dunia hiburan global nih.
0: Apa tuh?
1: Tentang film animasi terbaru yaitu Avatar Aang The Last Airbender yang bakal dipastikan tayang lebih awal yaitu pada tanggal 25 Juli 2026 ini.
0: Oh wow, kira-kira film itu menceritakan tentang apa nih Alia?
1: Film perdana dari Avatar Studios ini bakal melanjutkan kisah petualangan Aang dan kawan-kawan dalam misi mencari kekuatan kuno untuk menyelamatkan budayanya. Gak cuma ceritanya aja sih yang seru, jajaran pengisi suaranya juga keren-keren banget. Mulai dari penyanyi Eric Nam sebagai Aang, Dev Bautista sebagai Taga, hingga Stephen Yeun sebagai Zuko.
0: Oh gitu. Ya. Kalau Kak Resti, kakak tahu gak sama film ini?
2: Oh, tahu banget. Sebenarnya anak-anak sih, anak-anak. Ini kan udah lama ya. Dulu kan aku nonton waktu versi kartunya di TV.
1: Iya, benar.
2: Sebelum akhirnya ke layar lebar kan. Udah seru dari dulu sih. Kayak membersamai masa-masa imutnya aku dulu, Ci. Sekarang udah amit-amit ya, dulu imut-imut gitu. Tapi keren banget udah muncul di layar lebar pasti.
0: Keren banget ya. Keren. Aang itu berarti berusia 12 tahun ya dari yang aku baca. Iya enggak, Alia?
1: Iya.
2: Langsung coba kamu cek kakaknya umurnya berapa. Iya.
0: Berarti film anak-anak ya, Kak?
2: Yes, iya, betul sebenarnya, tapi dia punya kekuatan keren banget kan.
0: Oh, gitu.
2: Pokoknya seru banget sih. Dulu pas lagi di TV ya, pas beredar gitu tayang, wah, harus standby banget nontonnya. Kayak seru banget soalnya gitu sih. Iya. Dia punya kekuatan-kekuatan luar biasa nih ya, teman Pro 2. Kalau gitu Alia, kita bakal ajak WP untuk nonton aja nanti. Udah tayang di bioskop ya soalnya ya filmnya?
1: Belum kak.
2: Belum? Oh belum ya?
1: Tanggal 25 Juli nanti.
2: Oh 25 Juli nanti.
1: Iya,
2: wow, bisa kita kumpulkan ya pundi-pundi emas kita ya. Kayak mahal banget nonton kan ya.
0: Iya,
2: buat nonton bareng nanti. Teman Bro juga siap-siap aja ya. Oke, tapi nanti kayaknya Alia juga siap banget sama ngomong soal yang nonton-nonton segala macam ya.
1: Iya.
2: WP nanti bakal kasih kabar tentang yang seru banget juga pasti.
0: Iya benar banget, teman-teman Pro 2.
2: Spill tipis-tipis tentang apa sih kira-kira bakal kita bocorin abis ini?
0: Aku abis ini bakalan spill buat teman-teman Pro 2 yang suka banget nimbrung di bioskop ya kak.
2: Wow.
0: Jadi aku bakal spill tipis-tipis tentang apa aja nih film-film yang bakalan ada di bulan ini.
2: Nah seru banget ya teman Pro 2.
0: Iya.
2: Ya. Nanti kita bakal bocorin infonya pasti ya.
0: Bener banget.
2: Kita keep dulu ya kan. Kita puterin lagu-lagu spesial dulu pastinya ya.
0: Untuk teman-teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 ya.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: 91,6 FM RRI Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama kita bertiga. Di sini ada aku Alia,
1: ada aku WP,
2: dan ada aku Resti juga. Yeah. Pokoknya pagi-pagi tuh gak mau banget gak ngasih kamu kabar.
1: Bener banget.
2: Tapi emang di edisi libur kayak gini yang paling enak banget tuh ya apa ya, kegiatan-kegiatannya ya. Serunya ngapain ya?
1: Kalau untuk kita anak-anak muda nih ya, kalau budgetnya kurang ya kan, mau healing jauh-jauh,
2: iya,
1: gak bisa atau stripper.
2: Iya kan?
1: Iya kan. Jadi aku ada saran nih buat teman-teman Pro 2, kalian bisa ke mana? Kalian bisa ke bioskop aja teman-teman Pro 2. Iya,
2: seru,
1: karena di bulan Juli ini aku dengar-dengar kabar banyak film yang ditayangin itu film-filmnya bagus-bagus banget loh kak, sumpah. Jadi kayak yang pertama ya, itu ada film dari Minions and Monster. Itu film animasi nih buat teman-teman Pro 2 yang suka nonton film tentang animasi gitu, tentang aksi-aksi gitu. Atau yang takut sama film horor bisa banget ditonton. Terus ada lagi nih film Cinta Lama Babak Kedua, CLBK. Buat teman-teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 yang suka ngerasa relate atau pernah CLBK nih, cocok banget ditonton, siapa tahu ya kan. Mirip kisahnya gitu.
2: Alia senyum-senyum kayaknya curiga CLBK kamu.
0: Kamu enggak, Mbak.
1: Enggak. Oh, enggak pernah ya Alia ya?
0: Enggak.
1: Oh, kirain. Terus ada lagi nih Dua Nafas, ya itu tentang drama nenek sama cucunya. Pokoknya ini film mengandung emosional banget nih.
0: Sedih kayak banget kan.
1: Iya benar. Terus ada lagi film Petaka Gunung Welirang. Aduh, kalau udah bahas tentang gunung-gunung udah tau lah ya.
2: Oh,
1: ini
2: pasti betul ya. Genrenya kemana udah ketebak kayaknya.
1: Benar, ini genrenya horor ya teman-teman Pro 2. Terus ada lagi nih Rumah Sakit Angker Korea tuh.
2: Wow.
1: Coba ditonton dulu.
2: Iya.
1: Terus ada Fofo. Itu tuh komedi sci-fi yang memadukan unsur komedi sama fiksi ilmiah. Komedi keren, ya, yang suka ketawa-ketawa bareng teman-temannya bisa banget nih ditonton. Sama ada Moana live action juga. Buat teman-teman Pro 2 yang selalu pantengin film Moana kapan tayang, Moana kapan tayang, ini udah tayang nih, bisa banget langsung ditonton ya kan. Terus ada juga film The Odyssey sama Spider-Man Brand New Day gitu.
2: Wow, banyak yang seru
1: banyak
2: nih.
1: Banget. Jadi banyak banget nih teman-teman Pro 2 ya, film yang bisa menemani hari libur kalian ya, sekalian healing tipis-tipis lah ya kan.
2: Iya deh. Tapi yang sekian banyak sebutan tadi yang pengen banget ditonton film apa sih WP kalau kamu?
1: Kalau aku sih kayaknya aku tertarik sama film yang Moana sama Spider-Man kak.
2: Sama, iya ternyata selera kita ya. Alia apa?
0: Aku juga pengen nonton Moana kan.
2: Kayaknya kita bakal nonton bareng nih kalau sama di seleranya. Okay. Eh aku belum spill ya lagu yang bakal diputerin abis ini sebenarnya. Abis ini lagi aja dah kalau gitu ya. Ya udah, kita bakal dengerin lagu-lagu spesial buat teman Pro 2 ya. Sambil tetap boleh banget kalian report di Pro 2 FM.
1: Benar, kalian bisa report di Pro 2 FM teman-teman Pro 2 ya, lewat dari aplikasi RRI digitalnya yang bisa kalian download di App Store ataupun Play Store kalian tuh. Report tentang apa? Tentang film yang kalian suka nih, kalian bisa banget report. Atau kalian bisa kirim ke WhatsAppnya di 0816 1106 916.
2: Okay.

0: Kinan, kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi.
0: Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh.
1: Bukan buku fantasi receh kayak gini.
2: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku.
3: Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
3: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke, kita masih bertiga walaupun waktu kita semakin singkat aja.
0: Iya, benar banget.
1: Aduh, sedih deh ya. Kok berasa waktu tuh kayak cepat banget berlalu sih?
0: Bener. Iya, makin lama makin cepat banget.
1: Makanya, ya udah, tapi teman Pro 2 mereka berdua udah nemenin lo dari tadi, keren banget. Udah share banyak info juga pasti ya.
0: Iya. Jadi teman-teman berdua, aku sama Alia ini mau pamit undur diri dulu
1: ya
0: nih.
1: Ya ampun, bisa-bisanya kalian meninggalkan aku.
0: Iya, karena kami mau balik ke rundown berikutnya kan.
1: Wah, seru dong ya, udah produktif.
0: Sebelum kami pergi, kami ada kata-kata nih buat teman-teman berdua.
1: Keren ya, apa kata-kata hari ini?
0: Kata-kata hari ini ya, setiap film itu pasti selalu punya akhir, tapi kehidupan itu selalu punya atau selalu kasih kita kesempatan untuk nulis bab berikutnya. Jadi jangan jadiin hari ini sebagai awal dari cerita terbaik kalian.
1: Wow, keren banget ya. Luar biasa deh.
0: Iya, benar.
1: Alia gak mau ketinggalan pasti dong.
2: Iya dong.
1: Apa tuh?
2: Kata-kata hari ini tuh, hari ini mungkin kita tidak sempurna kak, tapi pasti ada satu hal kecil yang pantas untuk bikin kamu itu senyum. Temukan dan syukuri.
1: Dalam banget ya maknanya ya. Oke lah ya teman Pro 2. Terima kasih banyak lo ya WP sama Ali udah nemenin aku di Pro 2 FM.
2: Iya kak.
0: Sama-sama kak.
1: Jadi buat part ini juga teman Pro 2, aku mau pamit undur ya. Tapi nanti aku bakal balik lagi buat kamu di Spada edisi Narkoba. Wow, oh. 1 jam ke depan ya.
0: Iya benar banget. Okay. Nah teman Pro 2, tapi kalian jangan sedih ya, karena abis ini Kak Resti bakal tetap ditemenin sama Wiria dan Anggara nih.
1: Oh seru banget.
2: Nah, selagi nunggu mereka berdua, kita bakal puterin lagu Rizky Febian yang judulnya itu Alama.
1: Oke. Ya udah sekalian kita juga mau pamit bertiga. Berdua sih mereka aja, aku kayaknya.
0: Oke. Dadah teman-teman berdua.

0: Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, balik lagi di Prodo FM ya. Sekarang kita masih di Spada, masih dong, tapi edisinya spesial ya. Karena perubahan edisi, perubahan teman juga aku jadinya kayaknya ya buat hari ini. Kalau tadi ada cewek-cewek, sekarang ada cowok-cowok. Apakah pas banget dengan topik kita ya? Loh, kok enggak. Masa narkoba, edisi narkoba langsung cowok-cowok tuh enggak lah ya. Kebetulan aja, karena mereka berdua adalah anak-anak baik kayaknya ya. Kita sapa langsung aja, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2.
0: Wow, yakin banget nih anak-anak baik yang terbebas dari kenakalan-kenakalan ya. Dan kebadungan-kebadungan yang ada kayaknya. Ada siapa aja sih pagi ini?
1: Halo teman Pro 2, kenalin saya Anggara Virga Pradipta, mahasiswa magang intinya.
0: Iya.
1: Dan teman saya.
2: Halo teman Pro 2, ada Wirya di sini.
0: Udah kenal pasti teman Pro 2 ya, karena hampir tiap hari dengerin suaranya mereka pasti dong. Tapi memang ya teman Pro 2, kalau ngomongin jam 9 ke jam 10 kita tuh kayak lebih tematik banget gak sih bahasannya ya. Iya dong. Dan hari ini karena ini adalah hari Kamis, kita ngebahas putaran pokoknya berkaitan dengan kenakalan remaja, salah satunya adalah narkoba. Ngeri banget. Iya kan, narkoba. Iya sih. Tapi kalian berdua anak-anak baik kan?
2: Iya dong.
0: Langsung deh kan. Dari wajahnya sih iya pasti dong ya teman Pro 2. Pasti banget gitu sih. Tapi kita juga bakal ajak teman Pro 2 untuk ya beberapa gaya info-info terkait ya kayak biar kalian menjauhi narkoba dan kenakalan-kenakalan lainnya gitu kan ya. Kita bakal bahas di sini. Dan kalian berdua tahu enggak, ntar kita bakal ngobrol sama salah seorang anak Unyu ya. Wah, dia berprestasi pastinya weh. Nanti jam 9:30 kita bakal ngobrol sama Raiza Alkatri namanya. Wow. Ini juara kelas nih ya, bakal diajakin buat ngobrol nanti pasti ya. Penasaran? Nanti kita bakal lanjutin ya. Jadi teman Bro 2 jangan kemana-mana, masih bareng kita bertiga. Bareng aku Resti Chandra,
1: aku Anggara,
2: dan aku Wirya.
0: Yes, kita masih di Spada.
1: Ayo apa?
2: Selamat pagi teman Bro 2.
0: Iya bandel deh.

0: Narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya awalnya digunakan dalam dunia medis untuk mengobati berbagai penyakit. Narkoba seperti morfin dan opium sering dipakai untuk meredakan rasa sakit. Namun, sejak abad ke-19, penyalahgunaan narkoba mulai terjadi, terutama dengan penggunaan opium di berbagai negara. Pada awal abad ke-20, zat seperti kokain dan morfin semakin banyak disalahgunakan, meski awalnya digunakan untuk pengobatan. Bahkan, pada 1909, konferensi internasional pertama di China diadakan untuk mengatasi permasalahan perdagangan opium. Penyalahgunaan narkoba terus berkembang sepanjang abad ke-20, terutama dengan temuan zat-zat psikoaktif baru. Padahal, penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan kecanduan yang sulit disembuhkan.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
1: Oke, okay, wow, seru banget ya. Karena kita masih nemenin kamu bertiga nih, teman Pro 2. Masih keroyokan ya. Bahkan kita udah punya kabar, C. Bukan begitu, Anggara?
2: Iya, ini ada informasi nih buat teman Pro 2 ya, terkait dengan narkoba. Jadi teman-teman Pro 2, bahwasanya kasus narkoba setiap tahunnya di Indonesia itu bertambah terus. Nah, ini menjadi ancaman nih bagi kita semua ya. Nah, berdasarkan hasil survei BNN bersama BRIN dan juga BPS, penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 2,11% atau sekitar 4 juta lebih penduduk usia 15-64 tahun.
1: Waduh.
2: Itu ancaman banget nih untuk warga kita ya, untuk bener. Indonesia khususnya.
0: Iya, iya.
2: Dan itu artinya masalah narkoba bukan cuma di film nih, teman Pro 2. Atau cuman bukan berita-berita kriminal yang biasa. Tapi faktanya jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi dan menjadi perhatian serius.
1: Waduh, tinggi
2: nah, itu,
1: banget ya.
2: Dan yang paling parah nih, yang paling menjadi ancaman bagi kita warga Indonesia adalah yang menjadi korban adalah rata-rata anak muda, generasi penerus bangsa. Itu
1: iya kan, ya. Sedih banget.
2: Rata-rata itu remaja dan juga mahasiswa menjadi sasaran karena rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ini yang paling penting, Kak Resti. Kebanyakan para korban ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
1: Tuh,
2: kepo.
1: Anak-anak
2: penasaran.
1: Muda nih,
0: awalnya cobain.
2: Penasaran itu iya kan? Harus dihindari nih, teman Pro 2. Iya. Jangan sampai kita rasa ingin tahu yang salah. Kalau gosip-gosip tetangga nggak apa-apa.
1: Iya iya, harus tahu itu, jangan ketinggalan.
2: Apalagi ada rame-rame di jalan, ada apa, ada apa.
1: Oh nah, iya iya, benar-benar itu harus tahu.
2: Nah yang paling tinggi lagi tuh pengaruhnya tuh dari pengaruh teman sebaya. Nah ini Wir, galak kan di teman-teman gitu kan kadang cobain.
0: Ngajak-ngajak nah, gitu ya.
1: Benar.
2: Bagi yang paling mudah ditemui itu adalah seputar rokok. Nah,
1: yes,
2: apalagi kayak gitu ya.
1: Bener,
2: jadi teman-teman yang belum pernah ke arah-arah sana, jangan untuk mencoba hal baru. Kalau ingin mencoba hal baru tuh ya
0: yang positif.
2: Kayak organisasi gitu kan, kayak
0: jangan yang menjerumus.
2: Ada kegiatan-kegiatan gitu. Dan juga yang paling penting tuh edukasi kan banyak tuh kita sering mengedukasi ini. Salah satunya kita mengedukasi juga buat teman-teman ya.
1: Iya dong.
2: Iya, jangan sampai dong karena sekali kita mencoba sudah hancur semua.
1: Betul.
2: Ada informasi apa lagi nih, Bir?
0: Asli. Bila selain dari faktor barusan tadi, faktor keluarga juga itu sih mempengaruhi. Ya karena kalau keluarganya enggak harmonis gitu kan mempengaruhi kondisi psikis anaknya.
1: Benar, benar ya. Banyak banget kan salah satu faktornya karena ya di rumah tadi nih,
0: mencari pelarian.
1: Betul.
2: Terus juga tuh kadang narkoba tuh galak apa namanya? Mitos-mitos, dikasih mitos gitu. Kalau kita coba misalnya, cuma sekali coba itu enggak apa-apa katanya kan. Padahal itu kan memunculkan apa namanya?
0: Kecanduan.
2: Iya, ketagihan.
1: Betul.
2: Dan itu bakalan merusak apa? Mental kita, bikin kita stres gitu kan. Kemudian kalau mitos-mitosnya lagi tuh kalau kita nyobain narkoba katanya bisa bikin kreatif.
0: Wah.
1: Oh iya iya. Iya iya iya. Bisa bikin, gitu ya ternyata ya.
2: Apalagi yang
0: mendapatkan ide-ide gitu ya.
2: Apalagi yang tadi tuh bisa bikin kuat begadang katanya untuk belajar.
1: Aduh, waduh, sayang
2: sampai
1: banget ya.
2: Jangan sampai ya teman Pro 2.
1: Iya iya.
2: Mungkin Nuri ada tips-tips untuk meminimalisir.
0: Iya.
2: Jangan sampai teman Pro 2 terjerumus dengan narkoba.
1: Betul.
0: Yang pasti sih memilih lingkungan pergaulan yang positif sih.
2: Ya,
0: salah satu faktornya.
2: Organisasi gitu ya. Jadi ikut organisasi itu penting bagi teman-teman Pro 2. Terus apa lagi, Bir?
0: Menjalin komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Walaupun misalnya kan enggak harmonis, harus tetap berusaha gitu. Kita sebagai anak.
2: Biasanya kan sering kan enggak kalau ada masalah tuh jarang cerita gitu kan. Itu makanya teman Pro 2 kalau lagi mencari ada masalah kas ini cari teman untuk curhat. Jangan sampai kita membenam
0: sendiri. Jangan dipendam sendiri.
1: Betul.
2: Jangan sampai narkoba jadi pelarian.
0: Iya. Benar.
2: Terus apa lagi, Tir?
0: Bijak dalam itu sih memilih pergaulan, keputusan juga.
2: Intinya pergaulan itu sangat penting. Iya,
0: pergaulan penting sih.
2: Ini kami anak muda nih, sebagai anak muda, memotivasi anak muda.
1: Benar.
2: Dan juga banyak sih modus-modusnya, kayak dari media sosial juga bisa tuh terpengaruh. Dan kalian tuh harus bijak. Dan saran aku sih, kan kita kan sudah di media sosial sekarang, itu bisa tuh anak-anak muda untuk saling beralih ke konten,
0: menyalurkan,
2: jadi konten kreator, hobi gitu kan, jadi konten kreator, jadi bikin-bikin konten. Apalagi di sekarang tuh kan TikTok itu sudah banyak ya, sudah banyak yang ada kreatif,
0: juga kan,
2: bahkan menghasilkan uang
0: ya. Nah, lebih itu bermanfaat ketimbang kayak gituan.
2: Betul. Dari Kak Resnya ada tips-tipsnya mungkin?
1: Wah, kalau aku setuju banget sama kalian berdua pokoknya ya. Pokoknya proteksi dan jaga pergaulan banget ya teman Pro 2. Gitu. Karena bisa jadi nih, kadang keluarganya udah ngedidik bagus banget, di luar sana ketemu sama teman-teman yang gimana gitu ya, bisa ngikut. Aduh, benar. Pokoknya jaga-jaga banget lah ya. Apalagi tadi kan infonya katanya mulai dari 15 tahun. Ya ampun, itu masih kecil banget ya tuh. Benar. Udah kena kan? Jadi harus dijaga-jaga banget ya teman Pro 2 ya. Jangan dikira anak-anak kecil gak bisa. Justru yang kecil ini kadang-kadang diincer ya.
2: Iya
1: kan. Oke deh. Ngomong soal anak-anak ya, kita bakal ngobrol sama satu anak nanti, remaja sih tepatnya, di anak SMP.
0: Siapa tuh?
1: Nah ya, penasaran banget ya. Namanya Raiza. Nanti kita bakal ngobrol sebentar lagi ceritanya. Tapi ini anak berprestasi dan bisa banget juga untuk ya sharing hal-hal positif bareng teman-temannya juga pasti nanti ya.
2: Wow, menarik.
1: Oke deh. Ya udah, kita mau kasih lagu dulu ya kayaknya ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Masih bareng kita bertiga. Ada siapa aja?
2: Ada Kak Resti.
1: Oh iya kan. Ada Wirya
0: dan Angga.
1: Akor.

0: FM Pro 2. Welcome back. Masih bareng Resti Chandra di Pro 2 FM pagi ini ya teman Pro 2. Kita masih di Spada ya. Yang pasti dari tadi udah ngasih banget info sama kamu tentang ya gimana sih kita tuh kayak harus memproteksi diri dari berbagai hal-hal negatif. Kenakalan remaja itu adalah yang paling harus diperhatiin banget teman Pro 2. Karena bahaya banget ya. Ya. Karena emang remaja ini kan adalah generasi penerus bangsa, betul kan? Jadi kalau ternyata misal nih ya remajanya terjerat hal-hal negatif, yang rugi juga kita dong, pasti ya. Tapi memang sih dunia remaja ini penuh dengan tantangan pasti, karena usia pengen coba-coba, pengen tahu lebih banyak hal, itu biasanya ada pada usia remaja. Nah, itu dia ya. Gimana sih untuk menjadi remaja yang kira-kira bisa menangkis atau memproteksi diri gitu dong, biar gak terjebak sama yang namanya kenakalan remaja yang ada teman Pro 2. Pas banget saat ini aku udah tersambung ya, dan bakal ngajak kamu untuk ngobrol sama anak berprestasi ini. Wow, jadi ceritanya ya, dia adalah siswa berprestasi dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Langsung aja kita sapain, ada Raiza Alkatri. Selamat pagi Raiza.
1: Selamat pagi Kak.
0: Waduh, enak banget bening suaranya ya. Apa kabar nih Raiza?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Wah, ini kita tahu banget ya teman Pro 2, Raiza ini anaknya produktif banget pokoknya ya. Kemarin pas liburan ternyata dia malah ke sekolah. Karena banyak kegiatan ya di sekolah ya Raiza ya.
1: Iya.
0: Boleh dong Raiza cerita-cerita dikit deh, kamu gabung di organisasi apa, kesibukannya apa nih kalau di sekolah nih Raiza? Boleh ceritain dong, kenalin sama teman Pro 2.
1: Perkenalkan, nama saya Raiza Alkatri. Sekarang saya duduk di kelas 8 SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Mm-hmm. Saya aktif di organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
0: Ya, wow, keren.
1: Menjadi anggota di bidang perkaderan.
0: Oh, iya, perkaderan ya. Memang Raiza adalah kader yang baik deh. Iya. Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya, teman Pro 2. Oke, ini kayaknya jadi seksi kesibukan juga ya di kegiatan MPLS ya.
1: Iya Kak.
0: Iya bener kan, pasti jadi seksi kesibukan juga nih teman Pro 2 pastinya ya. Tapi teman Pro 2 ya, FYI aja, Raiza ini kemarin ya ketika pembagian rapot menjadi juara kelas ya, dan juara umum 2. Wow, keren banget pas kelas 7 ya. Ini prestasi yang membanggakan ya, Kak, banget. Iya, keren banget loh ya. Tapi Raiza, kita mau tanya nih ya, sebagai juara kelas, menurut kamu nih, apa sih hubungan antara prestasi di sekolah sama pergaulan gitu loh? Apa memang lingkungan pertemanan tuh ngaruh banget sama semangat belajar nih yang kamu rasakan, gimana nih Raiza?
1: Ngaruh banget kalau menurut saya sih. Mm-hmm. Soalnya kita itu biasanya kebawa sama lingkungan. Jadi kalau temennya lebih suka belajar atau semangat belajar, mm-hmm, otomatis kita jadi ikut semangat. Oh, tapi okay, sebaliknya, kalau temennya lebih sering ngajak main atau ke hal yang kurang baik, mm-hmm, pasti kita juga ikut ke bawah arus.
0: Oh bener nih teman Pro 2, makanya jangan sampai salah pilih pergaulan ya gitu ya. Harus iya, banget Kak, nih ya. Dan Raiza udah kesana pasti nih teman Pro 2 ya. Tapi Raiza pernah gak sih kamu tuh kayak ngelihat teman sebaya misalnya yang mulai ikut-ikutan sih gitu loh untuk kenakalan remaja, kayak bolos atau mungkin tawuran atau coba-coba rokok vape, apalagi narkoba yang paling serem banget ya. Gimana nih kalau Raiza sendiri?
1: Alhamdulillahnya sih saya belum pernah mengalami secara langsung. Mm-hmm. Tapi kalau dengar cerita udah sering banget Kak. Mm-hmm. Dan kalau nih nantinya saya melihat kejadian itu secara langsung, mm-hmm, tentunya memilih untuk tidak ikut-ikutan Kak. Mm-hmm. Malahan kalau bisa kita ingetin dulu bahwa apa yang mereka lakukan itu gak baik. Mm-hmm. Tapi kalau tetap keke ya saya jauhin Kak, biar gak ikut terpengaruh.
0: Bagus banget ya teman Pro 2, karena usia-usia kayak Raiza nih biasanya kan penasarannya tinggi gitu kan ya, usia yang suka diiming-imingin ya. Tapi kayak Raiza enggak dong ya, dijauhin banget katanya teman Pro 2. Keren banget ya. Tapi penasaran juga ya teman Pro 2, kalau menurut Raiza sendiri, kenapa sih anak-anak SMP gitu kayak seusia Raiza gitu itu tuh kayak gampang banget kepancing buat kenakalan remaja gitu. Apa sih yang bikin anak-anak SMP tuh kayak gampang penasaran, Raiza? Kita mau tahu nih dari anak SMP-nya langsung ya. Apa tuh, Raiza?
1: Menurut saya ya, Kak, di usia sekarang ini, di usia SMP seperti saya, emang sering banget yang namanya kepo. Rasa ingin tahu semua hal, penasaran sama sesuatu. Kadang juga karena pengen dianggap keren. Ingin banget diterima di semua kalangan pertemanan. Atau yang paling parahnya, karena gak enak nolak ajakan teman. Padahal menurut saya, keren itu bukan yang berani berbuat negatif, tetapi berani memilih yang benar.
0: Oke, bener ya. Pengen dianggap keren, tapi ke arah yang salah gitu ya. Jadi mending jangan penasaran yang negatif ya, teman Pro 2, apalagi usia anak-anak SMP nih ya. Oke, tapi kalau Raiza sendiri nih, cara paling ampuh banget versinya Raiza untuk nolak ajakan teman yang mungkin ngajak kamu ke hal-hal negatif gitu loh. Gimana sih kalimat penolakan yang Raiza sering sebutin nih, kalau seandainya kedepannya ada yang kayak gitu?
1: Yang paling ampuh nih menurut saya kalau ada yang ngajak, itu harus berani bilang tidak. Pastinya dengan sopan tetapi misalnya maaf ya saya nggak bisa ikut, atau terima kasih ya udah ngajakin tapi saya nggak bisa. Yang penting walaupun sopan tetap harus tegas kita jawabnya, Kak.
0: Benar ya, tegas dan sopan pasti teman Pro 2, itu penting banget ya. Oke, setuju banget sama Raiza ya. Tapi kalau seandainya udah terlanjur punya temen yang suka melakukan ya kenakalan-kenakalan tadi ya Raiza, sebaiknya kita tuh ngejauh atau nasehatin sih kalau menurut Raiza? Gimana nih yang paling bijak versinya Raiza?
1: Kalau masih bisa diingatkan sih, saya ingatkan dulu, Kak. Siapa tahu dia mau berubah. Tapi kalau dia malah ngajakin kita ngelakuin hal yang gak baik, ya menurut saya kita harus jaga jarak, Kak. Bukan karena benci atau gak suka, tapi supaya kita gak terpengaruh dan akhirnya ikut rugi karena sudah ngelakuin hal-hal negatif.
0: Betul banget ya. Jadi kalau bisa kita nasehatin dulu, diomongin baik-baik dulu ya. Kalau gak bisa udahlah. Jauhin daripada ntar ketular ya Raiza ya. Tapi keren banget nih Raiza ya, caranya bijak banget pasti ya. Oke, tapi kan Raiza ini kan sibuk belajar plus juara kelas juga gitu kan ya, kemarin pas kelas 7. Apa sih, kita penasaran juga nih kegiatan positif yang Raiza lakukan sepulang sekolah gitu loh. Jadi gak ada waktu buat hal-hal negatif.
1: Biasanya sih sehabis bersih-bersih itu istirahat, sholat, makan, lalu ngerjain tugas kalau ada PR.
0: Masya Allah.
1: Sama yang pastinya itu usahakan walaupun sebentar aja, itu belajar untuk pelajaran besok, Kak.
0: Keren ya, produktif banget nih untuk hal-hal positif. Jadi gak ada waktu untuk mikirin yang jelek-jelek ya Bang Raiza ya. Keren.
1: Iya.
0: Oke deh, senang banget bisa ngobrol sama Raiza. Tapi kita pengen denger dong pesan apa sih yang pengen banget nih Raiza sampaikan sama teman-teman SMP pastinya seusia sama Raiza juga, sama teman Pro 2 lain juga ya, supaya tuh bisa bikin mereka juga kuat banget untuk menolak kenakalan remaja. Silahkan Raiza.
1: Pesan saya nih untuk teman-teman semuanya, jangan takut buat nyatain tidak pada hal yang negatif, Kak. Kemudian pilihlah teman yang bisa saling mendukung dan mengingatkan dalam kebaikan. Soalnya masa SMP adalah waktu yang tepat untuk belajar, mencoba hal yang positif, dan mengejar cita-cita. Semoga kita semua bisa menjadi generasi yang membanggakan orang tua, sekolah, dan bangsa.
0: Amin. Wow, seneng banget nih ya. Udah denger langsung dari yang juara kita kayaknya ya, teman Pro 2 ya. Oke. Terima kasih banyak ya Raiza ya. Pagi ini udah ngobrol bareng Pro 2 FM. Udah kasih tips and triknya versi Raiza. Iya loh, selamat melanjutkan kembali. Karena dia panitia ya kayaknya ya. Di tengah sibuknya MPLS, panitia kita satu ini kita culik dulu buat ngobrol di Pro 2 ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, sukses selalu buat Raiza ya. Dadah.
1: Iya,
0: Yeah. Oke, teman Pro 2, seru banget ya seseru itu ngobrol sama Raiza yang merupakan ya, jadi Raiza Al-Katri ini adalah siswa berprestasi SMP Muhammadiyah 4 Palembang ya. Semoga bakal banyak banget nih Raiza-Raiza lain di luar sana yang juga tetap bisa mengukir prestasi dan memproteksi diri supaya terhindar dari kenakalan remaja dong ya. Oke, teman Pro 2, lanjut lagi ya, sepada kita bakal aku hadirkan sampai dengan jam 10 masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Aku punya lagu satu bintang nih untuk anak-anak keren juara kayak Raiza dan anak-anak lainnya yang bakal jadi bintang selanjutnya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bersama kita bertiga di seputar informasi tentunya di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Wow. Iya dong. Ya walaupun waktu udah singkat banget, tapi kita enggak mau melewatkan waktu untuk memberikan hal-hal positif. Cie, asik.
0: Nampaknya ada informasi baru dari
1: iya.
0: Wirya.
1: Sepertinya ya kalau kulihat kayaknya dibawa info-info deh ini.
2: Info apa tuh?
1: Dia malah nanya lagi, info
0: kami,
1: apa ya?
0: Kami seharusnya nanya itu ya.
1: Iya, ya. Apaan tuh?
2: Apa jadi, ya katanya? Kalau barusan membahas tentang narkoba kan?
1: Iya.
2: Ada juga yang lain yang termasuk berbahaya juga untuk generasi muda kan? Khususnya waduh, anak-anak yang di bawah umur kan? Kayak masih balita gitu. Kemarin ada, aku baca di artikel tuh, anak masih umuran 7 tahun kayaknya ngisep lem.
0: Wah.
2: Di sekitaran jembatan Ampera.
0: Itu ancaman. Wah, juga.
1: Aduh 7 tahun. Aduh, kalau kita Palembang bilang sih, ngelem gitu ya kalau orang Palembang ngomong ya gitu. Iya. Itu tersembunyi di balik baju. Kok tahu?
0: Langsung resti ya. Pakai kantong plastik gitu ya.
2: Kantong plastik diwadahinnya.
0: Wah, oh, itu bahaya sekali teman-teman.
1: Wow, sayang banget.
0: Bisa membuat otak tahun kita kelem ya.
2: Bahkan aku pernah lihat di HP tuh orang tuanya juga ikut gitu.
1: Hah? Serius?
0: Wah, ya ampun. Wah.
2: Hanya faktor ekonomi mempengaruhi juga sih.
1: Iya sih, betul.
0: Emang
1: ya,
0: motivasi orang kayak gitu tuh apa tuh?
2: Tahu,
0: kira-kira apa ya?
1: Tanya, katanya.
2: Aku pernah baca tuh di komen ya. Katanya kalau mereka ngisep itu tuh menghilangkan rasa lapar. Karena kan mereka kayak gelandangan gitu sih.
1: Iya. Oh ya, sedih juga ya, sebenarnya miris juga ya.
0: Ada faktor-faktornya juga gitu. Tapi kan ada efek-efeknya katanya. Pernah baca komennya efek-efeknya apa gitu?
2: Ngefly aja kayaknya.
0: Ngefly.
1: Waduh. Ya, langsung terbang.
2: Makanya hilang tadi rasa laparnya kan.
0: Oh, jadi kayak pikirannya tuh
2: ya hilang.
0: Kehilang ya.
1: Iya
0: gitu
1: sih
0: ya. Mengalihkan pikiran ya, gitu ya jadinya. Jadi gak mikirin lapar gitu ya. Kita mikirin yang
1: Iya. Tapi cantik. Iya sih. Tapi emang ada beberapa aroma yang kayaknya beberapa orang suka mabok. Tapi ada orang yang suka, suka cium bau bensin gak sih kalau kayak
0: baru-baru kayak bilang
1: ya. Langsung iya gak sih ya, bensin kalau di SPBU. Iya kan. Suka diendus-endus
2: sama,
1: loh.
2: Sama aja itu kayak ngelem tadi.
1: Ternyata ya.
0: Tapi sih kayaknya asap sate lebih enak juga sih.
1: Nah kalau itu sih, itu bukan gila-gila mengundang lapar kayaknya, iya kan. Aduh, enak banget sih, iya kan.
2: Nggak usah ditanya kalau sate.
1: Bener.
0: Kan biasanya kan orang tukang sate itu kan bumbunya itu di,
2: iya di itu,
0: sama sengaja ditaburin gitu kan.
2: Penglaris alami.
1: Betul. Ya. Itu ada efeknya juga ya, efek pengen beli soalnya. Biasanya ya teman-teman berdua. Kalau tadi yang katanya ngelem itu bikin lupa lapar ya, ini kayaknya mengundang-undang lapar deh. Aroma sate gitu kan ya teman-teman dua. Oke. Tapi sate boleh dong ya.
2: Boleh banget sate.
1: Iya, yang enggak ngawur tuh ngelem tadi ya kayaknya.
0: Bahayanya juga bahaya sih.
2: Iya, sih.
0: Jangan terlalu sering.
2: Paru-paru ya.
1: Benar. Yeah. Jangan pula kamu endus-endus di tengah arang ya teman-teman. Keri. Kalau yang lewat-lewat enggak apa-apa, cuman kalau di arang-arangnya kayaknya jangan. Ah, ya. Bahaya juga ini.
2: Masuk juga enggak nanti arang.
1: Aduh. Iya kan. Ntar kalau orang bilang langas, tahu enggak sih langas? Hitam ya. Iya. Palembang banget ya. Oke. Kayaknya seru banget ya kita ngobrol buat hari ini. Kalian mau closing apa nanti? Nanti aja lo 951 ini lo.
0: Ya,
1: kan
0: nanti.
1: Kalian belum nyiapin kata-kata hari ini.
2: Iya. Yeah.
1: Terkait dengan kenakalan remaja ya. Oke, kita mau dengerin lagu ya pasti ya. Ayo mau ngomong apa kalian?
0: Menarik pasti lagunya ini.
1: Pasti
2: lagu
1: dong.
2: Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Ini dia, kita punya lagunya Jazz. Boleh merindu. Iya, yeah, pas banget berdua ya. Oke. Masih bareng kita bertiga pastinya. Bareng siapa-siapa ya?
0: Wirya,
2: Anggara.
1: Oh, kamu jadi punya nama sendiri dong. Aku enggak ada teman.
0: Bareng pertama kita bertiga, Kak Resti, Anggara dan juga Wirya.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Tembang, teman terbaik kamu masih bersama kita bertiga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Wow, walaupun ternyata waktu kita udah habis ya teman Pro 2 ya. Sekarang udah jam 10 aja.
0: Sudah mau berpisah. Berpisah pertama kita berdua nanti, tapi ada lagi.
1: Ada lagi dong. Ini kayak patah tubuh hilang berganti, cie. Tapi sebelum mereka berpisah sama kamu teman Pro 2, mereka punya sesuatu yang mau disampaikan.
0: Apa tuh? Dari aku dulu ya.
1: Iya dong. Ya, boleh.
0: Sebelum aku pamit dari ruangan ini, ada pesan buat teman Pro 2, khususnya anak-anak muda. Pesannya adalah masa muda adalah waktu untuk mencoba banyak hal. Tapi pastikan memilih hal-hal yang membawa manfaat. Jangan sampai rasa penasaran justru membawa kita ke pergaulan yang salah atau keputusan yang disesali di kemudian hari. Jadilah generasi yang berani berkarya, berprestasi dan saling menginspirasi.
1: Wow, waduh, keren banget keren, nih ya. Oke, Wirya, kalau kamu apa dong?
2: Dari aku buat teman Pro 2, melindungi diri dari hal-hal negatif bukan berarti membatasi kebebasan, tetapi menjaga masa depan karena setiap pilihan baik yang kita buat hari ini akan menjadi bekal untuk meraih impian di masa depan.
1: Bijak-bijak banget kalian selama membawakan acara ini ya. Iya, kelas banget ya kayaknya ya. Oke lah ya. Terima kasih banget ya Anggara sama Wirya udah nemenin aku. Akhirnya kita bertiga harus pamit ya teman Pro 2. Kalau kita langsung dari kawasan jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku Resti Chandra,
0: aku Anggara,
2: dan aku Wirya.
1: Oke, kita sampai bertiga pamit ya. Bye-bye.
3: 91,6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram Pro 2

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya penuh mendukung keamanan operasional PT Bukit Asam sebagai objek vital nasional dan perusahaan strategis penopang ketahanan energi Indonesia. Pertemuan antara Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho dengan Direktur Utama PT Bukit Asam Letjen TNI Bambang Ismawan membahas penguatan sinergi koordinasi lintas sektor dan kelancaran operasional perusahaan. PT Bukit Asam menekankan bahwa kelancaran operasional penting untuk pasokan energi nasional dan koordinasi cepat dengan kepolisian menjadi faktor kunci dalam menjaga kesinambungan layanan kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, Sana akan menjadi pemeran utama dalam film nyanyi yang menjadi proyek akting pertamanya setelah 11 tahun berkarir sebagai anggota Twice. Film tersebut akan menampilkan aktor Jepang Sato Takeru sebagai pemeran utama pria dengan proses syuting dijadwalkan berlangsung di Jepang pada paruh kedua tahun ini. Setelah debut bersama Twice pada 2015 di bawah JYP Entertainment, Sana memperluas aktivitasnya di dunia hiburan melalui proyek film tersebut. Informasi terakhir, MAPPA kembali ke semesta Attack on Titan dengan menggarap segmen animasi baru untuk game Attack on Titan 3 yang dijadwalkan rilis pada tahun 2027. Game terbaru dari Koei Tecmo ini akan mengadaptasi alur cerita akhir Attack on Titan termasuk rumbling dan pertempuran climax yang belum pernah dihadirkan di seri game sebelumnya. Attack on Titan 3 menghadirkan peningkatan sistem 3D, maneuver gear, pertarungan melawan 9 Titan, serta pengalaman memainkan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, hai hai hai. Ketemu lagi sama Naura di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa nih, kalau Santai Siang kamu gak cuma ditemenin sama Naura aja ya di Pro 2 Hitlist, kamu juga bakalnya ditemenin sama anak-anak magang kesayangan kita. Ada siapa aja hari ini? Halo,
1: aku Halwa.
0: Yes, ada kita bertiga, Halwa, Hanifa, dan Naura. Yeah. Dua ya. Baru sadar aku loh. Jadi kita bertiga bakalan nemenin kamu nih, teman Pro 2. Dan pastinya seperti biasa kalau di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu favorit kamu langsung aja di WhatsApp kita di 0816 110916, atau di mana nih?
1: Atau di RRI Digital, bisa kalian download di Play Store dan juga App Store.
0: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan pastinya seperti biasa juga nanti di jam 12 sampai jam 1 kita ada obrolan UMKM sama salah satu pelaku usaha UMKM di Kota Palembang yang keren banget. Wow. Pasti kalian nanti kalau ketemu dia langsung ngiler sama jajanan yang dibawa. Karena emang enak banget. Nanti harus ya nanya-nanya di YouTube ya.
1: Iya, boleh-boleh.
0: So, ini juga nanti di jam 1 sampai jam 2 kita bakal ngebahas apa nih?
2: Olahraga.
0: Betul ya, banget, dunia olahraga. Dan dilanjutin lagi jam 2 sampai jam 3 kita bakal ngebahas entertainment. Iya, kembali lagi kita ke entertainment ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen tahu info-info apa yang bakal kita bertiga bawa, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang,
1: teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng kita bertiga ya, teman Pro 2. Dan baru aja kita dengerin lagu apa sih?
0: Lagunya Ceritanya Jatuh Cinta, itu dari JJ ya.
1: Aku JJ ya,
0: iya,
1: ini rilisan terbaru aku JJ ya kan?
0: Iya, rilisan terbaru 6 hari yang lalu.
1: Wih,
0: kayaknya tuh.
1: Masih baru banget, masih iya. Fresh banget nih ya.
0: Iya, betul. Nah, lagunya ini tuh kan tentang jatuh cinta ya, lagu dari aku JJ nih. Nah, terus itu kan lagi viral ya, sekarang lagi hypes gitu. Nah, terus aku denger-denger nih, ini tuh si aku JJ nih jarang-jarang ya, dia tuh ngerilis lagu Butterfly Era ya kan.
1: Oke, iya, nah, biasanya sedih-sedih mulu ya.
0: Iya, biasanya galau-galau terus. Kayak lagu yang lagi viral dulu-dulu itu apa lagu
1: tuh?
0: Lihat Kebunku, tau gak kakak?
1: Tahu dong,
0: iya kan?
1: Masa gak tahu, iya iya benar-benar.
0: Nah, nah terus lagu ini tuh cocok banget ya buat orang-orang yang lagi jatuh cinta.
1: Aduh,
0: Butterfly Era
1: bener.
0: Ya
1: terus?
0: Kira-kira Hanif lagi Butterfly Era gak nih? Habis denger lagunya
2: Butterfly Era
1: langsung Butterfly Era ya. Emang sih lagunya tuh cute banget ya.
0: Iya.
1: Terus liriknya juga imut-imut banget.
0: Iya, betul-betul.
1: Kayak apa ya, semacam rasa syukur kalau sekarang tuh udah bisa jatuh cinta lagi ya. Mungkin setelah melewati banyak hal yang sulit, finally bisa jatuh cinta lagi tuh rasanya happy banget ya gak sih?
0: Iya, dari setelah patah hati yang panjang ya.
1: Bener, mungkin itu yang pengen disampaikan JJ juga
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Tapi emang lagunya bagus banget sih.
0: Iya, bagus, bagus banget itu. Apalagi liriknya yang kayak Sudika kiranya kamu untuk. Nah itu tuh, aku itu favorit aku banget itu.
1: Lucu banget, iya.
0: Iya.
1: Aku juga mau curang nih, aku liat liriknya juga nih. Ini aku liat menua bersama bahagia selama-lamanya. Kata liriknya JJ itu yang benar-benar yang kayak aduh, doa banget gak sih? Apalagi kalau kibati Butterfly Era, itu tuh memang jadi salah satu doa yang sering banget kita ucapin gak sih? Ya ampun, semoga kita bisa menua bersama ya.
0: Betul.
1: Lucu ya. Apakah aku Butterfly Era nih?
0: Sun-sun
1: ya, ya ampun, makasih banget doanya ya. Kalau ini lagi di TikToknya ada tulisan when ya, pas dengerin lagunya si aku JJ ini. Tapi kalau Hanifah sama Halwa sendiri nih, kalau lagi Butterfly Era, apakah tipe-tipe yang harus dengerin lagunya jatuh cinta juga nih?
0: Tergantung ya, kalau aku nggak juga sih kak. Karena aku juga sering dengerin lagu yang agak mellow gitu.
1: Walaupun tapi, lagi jatuh cinta.
0: Iya, tapi bukan berarti itu relate ya, kayak denger-denger aja gitu.
2: Tapi kayaknya sering yang mellow-mellow gak sih?
1: Iya nih, kelihatannya sih kalau Halwa sih cinta banget sama lagu-lagu mellow. Halwa gak sih yang ngomong waktu itu kalau misalnya olahraga atau ngapain tuh malah hobinya tuh denger lagu yang mellow-mellow? Bukan ya?
0: Bukan deh, Wulan deh kayaknya
1: Wulan
0: itu.
1: Wulan ya, iya dia yang hobi banget katanya. Bahkan lagi seneng aja tuh dengarnya melo gitu. Kayak olahraga denger lagu melo. Kayak, hah? Olahraga denger lagu melo gimana ceritanya ya gak sih?
2: Wulan tipe yang melo-melo gitu.
0: Iya.
1: Eh ngomongin temennya disini, ayo Wulan dengerin dong. Tapi emang iya sih, kadang-kadang walaupun lagi sedih dengerin lagu melo tuh enak banget ya. Walaupun lagi happy, bahagia gitu, jadi bikin kita kayak pengen galau aja gitu. Tapi kalau dari Hanifah gimana Hanifah? Apakah kamu tipe orang yang kalau lagi jatuh cinta harus denger lagu cinta-cintaan, atau memang kalau lagi jatuh cinta ya nggak masalah kayak Halwa tadi denger lagunya yang sedih-sedih juga nggak mempengaruhi sih?
2: Kalau aku sih tetap dengerin yang apa, lagu-lagu romance. Apa sih jatuh cinta gitu?
1: Lagu cinta gitu ya.
0: Oh, nggak mau dengerin yang sedih-sedih ya?
1: Jangan dong.
2: Kan hatinya lagi bahagia. Berbunga-bunga gitu.
0: Oh.
1: Bener. Jadi biar makin berbunga-bunga harus denger lagu cinta-cintaan juga
0: ya
1: dong. Tapi emang seru banget sama Pro 2. Ya udah deh, kita lanjutin momen percintaan ini dengan lagu selanjutnya bakal aku puterin untuk kamu supaya kamu juga merasakan cintanya yang cinta banget deh, walaupun hobi berantem tapi tetap bakalan maafan. Ini dia 2001 kali dari Adrian Khalif.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang.
1: Yes, teman terbaik kamu teman Pro 2. Yes, masih bareng kita bertiga ini teman Pro 2. Iya, dan baru aja kamu dengerin lagunya Bernadia dengan Laut yang Tenang nih teman Pro 2. Wow. Ya. Tenang. Gak apa-apa. Karena Laut yang Tenang nih kalau dari Bernadia sendiri ya, cerita ke aku langsung nih.
0: Iya.
1: Kalau katanya tuh emang lagu ini tuh menceritakan tentang perasaan ketakutannya Bernadia karena sesuatu lagi. Hidupnya satu lagi tenang-tenang aja gitu. Maksudnya tuh dia tuh kadang mikir kayaknya kalau hidup lagi tenang-tenang tuh kira-kira tuh nanti bakalan ada surprise apa yang bakalan dikasih sama kehidupan gitu. Jadi emang ketakutan sama Laut yang Tenang gitu. Tapi kalian pernah gak sih takut sama momen-momen kayak gitu?
0: Sering sih aku, kayak misalkan nih lagi ketawa, sering ketawa, pokoknya seharian tuh ketawa tuh. Tiba-tiba kayak ngerasa, ngapa sih aku hari
1: ketawa
0: ini
1: terus.
0: Sering ketawa, takutnya besok ngapa.
1: Iya benar. Karena kata orang tuh, gak tahu ya ini benar apa enggak ya. Orang tuh suka bilang kalau misalnya kita keseringan ketawa, itu tuh nanti
0: pasti
1: sorenya
0: sedih,
1: tuh
0: ya?
1: Kita bakal nangis,
0: iya,
1: kita bakal sedih. Tapi itu beneran, sering kejadian gak sih kalian?
0: Kalau aku sih sering.
2: Aku jarang sih, Kak.
1: Aku juga sering sih sebenarnya. Iya, makanya aku tuh kayak kalau misalnya aku udah mulai sering agak-agak seneng ya, kok seneng banget ya? Kenapa nih?
0: Langsung sadar.
1: Langsung kayak, enggak juga ya. Tapi itu kayaknya sugesti aja kali ya. Kayak kalau kita mikirnya negatif tuh jadi kebawa negatif juga ya enggak sih?
0: Bener.
1: Iya sih. Ini sama salah satu kayak film yang kayaknya bakalan tayang di bioskop Indonesia juga ya. Live action dari film animasi Disney juga. Yang ngomongin tentang laut ya. Tapi nih lautnya nih beneran laut yang ngamuk gitu ya. Bukan laut yang tenang gitu, dan memang dia tuh punya misi untuk menyelamatkan daerahnya gitu teman Pro 2 ya, dimana film ini nih memang jadi salah satu film animasi dari Disney yang wow booming juga ya.
0: Betul, iya.
1: Nah kalau aku dengar nih Hanifah mau ngasih tahu nih film apakah itu Hanifah?
0: Ada kabar terbaru?
1: Yes. Judul filmnya apa sih Hanifah yang bakal kita bahas?
0: Judul filmnya tuh tetap film Moana versi live actionnya, dan udah tayang di bioskop Indonesia dari tanggal 8 Juli kemarin.
1: Betul banget.
2: Baru banget ya.
1: Baru banget tayang di bioskop. Jadi gimana tuh ceritanya? Apakah bakalan sama-sama animasinya ataukah ada perbedaan nih untuk film live actionnya nanti? Kayaknya masih mirip-mirip lah ya. Kalau aku lihat dari posternya sih sebenarnya masih cukup mirip
0: sih. Iya benar, masih sama.
1: Masih sama ya kan? Karena mereka emang ngikutin sama Moana yang pertama ya berarti ya ceritanya. Jadi ceritanya tentang apa sih Hanifah emangnya kalau Moana? Ngomongin apa sih Moana? Itu kan salah satu film ikonik banget terutama dari Disney ya kan?
0: Iya.
1: Kalian nonton gak sih?
2: Aku tuh cuma nengok-nengok dari TikTok gitu loh,
1: dari
2: Kak.
1: Dari TikTok aja.
2: Iya,
1: dari... Film animasi belum nonton juga ya kalian?
0: Belum.
1: Oh, belum. Ya ampun, harus banget nonton karena Moana ini salah satu film Disney yang wow, cakep banget, lagu-lagunya juga bagus banget. Jadi sayang banget untuk kalau kalian enggak nonton. Apalagi kayaknya versi live action ini langsung diperankan sama banyak artis-artis yang keren-keren banget, terutama ada Dwayne Johnson teman Pro 2 ya. Yang mana Dwayne Johnson ini dulu di live action dia animasinya dia tuh ngisi suara salah satu karakter juga Maui. Nah, di film live action ini dia juga ngisi suara Maui. Bukan ngisi suara sih, berarti acting jadi Maui ya. Jadi tuh bikin orang-orang ngerasa kayak wow, kayaknya bakalan keren banget nih animasinya gitu kan.
2: Iya, betul-betul.
1: Nah, jadi kalau untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin belum nonton juga nih, Moana ini memang menceritakan tentang seorang perempuan ya namanya Moana, di mana dia tuh merasakan panggilan misterius dari lautan yang mendorong dia untuk melakukan perjalanan melampaui batas terumbu karang, di mana sesuatu ini yang selama ini tuh sering banget dilarang sama ayahnya. Jadi si ayah Moana ini kayak kepala suku gitu di desanya, tapi bapaknya ini kayak ngomong Moana jangan melaut gitu, sedangkan Moana seneng banget sama laut gitu. Jadi tuh Moana tuh merasa terpanggil sama laut. Nah, pada suatu hari di kotanya tuh terjadilah ada gonjang-ganjing lah ya. Ada semacam prophecy yang ngomong kalau misalnya daerah mereka tuh bakal hancur gitu. Jadi akhirnya Moana tuh bertualang lah ke lautan untuk menyelamatkan desanya, seperti itu. Jadi tuh emang seru banget. Jadi Moana bakalan ketemu sama Maui, di mana Maui itu adalah kayak dewa sebenarnya dia tuh. Jadi Maui itu dewa, ketemu Moana, tapi dewanya tuh udah kayak dewa bobrok gitu sih. Jadi tuh bakal interaksinya tuh bakal banyak lucu, banyak yang seru gitu kan. Jadi pastinya kayak film Disney pada umumnya ya, hangat, betul. Bikin ketawa pastinya, bikin nangis gitu.
2: Bikin ceria juga,
1: bikin happy, apalagi lagu-lagunya juga yang wah, keren-keren banget, ikonik banget sih. Karena salah satu lagu yang aku suka banget dari film Moana itu adalah How Far I Go. Itu bagus banget lagunya. Juga kalau misalnya kita dengerin aja kayak gini-gini tuh, aduh, kayak bikin nangis aja gitu rasanya dengerinnya loh. Wajib sih kalian nonton nih di bioskop, mumpung lagi tayang nih.
2: Penasaran nih aku.
1: Iya, penasaran kan. Biasa soalnya kalau orang-orang dewasa tuh kadang gak pengen nonton animasinya karena kayak ngerasanya anak-anak banget. Nah, makanya dibuat live action supaya mungkin teman-teman yang gak bisa nonton animasi bisa ikutan menikmati film satu ini. Karena emang bagus banget pesannya yang disampaikan di film ini, juga cakep banget. Apalagi mereka bawa budaya Hawaii ya. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen banget ke Hawaii, wajib nonton film satu ini ya, enggak sih?
2: Betul.
1: Yes. Tapi kalau kalian ada enggak sih film Disney kesukaannya? Yang kalian suka gitu dari film Disney?
2: Apa ya?
1: Kalau aku sih banyak ya. Karena aku grow up nonton Disney sih. Jadi aku banyak banget suka film Disney. Kalau kalian ada enggak?
2: Kalau aku tuh jarang sih Kak nonton Disney gitu.
1: Tapi ada salah satu mungkin kayak Lilo and Stitch kemarin live action juga dibuat ya kan?
2: Oh, aku kurang tahu Kak. Sorry.
1: Gak apa-apa. Memang mungkin kalau Disney di Indonesia tuh belum terlalu ini banget juga kali ya. Banyak juga yang tahu, banyak juga yang gak tahu ya kan. Tapi emang banyak banget ya live action sekarang ya.
2: Iya, banyak.
1: Tapi kalau kalian tipe yang penonton film-film live action atau animasi nih?
2: Kalau aku animasi.
1: Animasi ya, lebih seneng yang yang dari sananya tuh dibuat dari animasi. Kalau Hanifa?
0: Sama
1: animasi juga ya. Oke deh. Jadi kalau teman-teman Pro 2 juga pengen nonton versi animasinya ya, masih bisa banget ditonton di Disney Plus. Itu langsung aja ke aplikasi streamingnya Disney gitu, teman-teman Pro 2. Bisa kamu tonton ulang film-filmnya Disney yang keren-keren. So teman-teman Pro 2, ini kayaknya mereka berdua juga bakalan berpisah sama aku nih setelah ini. Karena mereka biasanya udah sampai jam 11 aja ya. Jadi betul. Nanti selanjutnya di kloter kedua mereka akan digantikan ya, tapi di jam 1 nanti. Betul. So thank you so much ya Hanifa dan juga Hawa yang udah nemenin aku di Pro 2 Hitlist hari ini dan memberikan aku informasi yang seru-seru banget nih. Dari tadi aku JJ sampai Moana ini. Wow, keren-keren banget informasinya. Ya udah deh. Kalau gitu lanjut ya, karena aku bakalan sendirian, aku bakalan puterin lagu selanjutnya. Lagu apa sih?
2: Lagu Sepanjang Jalan dari Lyodra.
1: Yes.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipake ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Terbaik.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. You just listen to It Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya, yang emang ini jadi kolaborasi terbaru antara mereka berdua, teman Pro 2 ya. Yang lagunya tuh wow, menenangkan banget ya. Kolaborasi yang tidak disangka-sangka tapi ternyata cocok banget gitu, teman Pro 2. Tapi emang kayaknya sekarang nih banyak banget artis-artis Indonesia yang punya collab unik-unik, teman Pro 2 ya, kayak soloist dan juga band. Mulai dari It Gitaf sama Hindia, terus tuh juga kemarin ada Perunggu sama Bernadia, teman Pro 2 dengan Peluk Aku Sekarang. Dan sekarang nih juga baru aja yang ngerilis single baru ini dari The A Fortune featuring Nadine Amiza, teman Pro 2, yang lagunya judulnya Makhluk Cahaya. Ada apa dengan cahaya, teman Pro 2 ya? Dari tadi judulnya ada cahaya-cahaya semua nih. Tapi emang ya, teman Pro 2 ya, kolaborasi antara mereka berdua ini udah beberapa kali disinggung sama The O Fortune ya di Instagram mereka, di mana tuh mereka tuh sempat ngomong di Instagramnya dengan caption cahaya kami segera untukmu juga, makhluk cahaya, 8 Juli 2026, yang emang jadi tanggal rilis dari single ini, teman Pro 2, yang lagunya wow keren banget ya. Karena kalau kita pikir-pikir lagi secara musikal, emang The O Fortune sama Nadine Amiza tuh gak jauh-jauh beda kalau secara lirik, teman Pro 2, tapi secara gaya lagu gitu agak berbeda gitu. Karena A Fortune tuh kita kenalnya dengan pop yang lebih modern gitu, biasanya lagu-lagunya agak ceria gitu, teman Pro 2, dengan Nadine Amiza yang biasanya ciri khasnya tuh folk pop dengan pendekatan lirik yang lebih dalam lagi gitu, teman Pro 2. Jadi biasanya kalau Nadine tuh lirik-liriknya lebih kesedih banget gitu ya. Tapi masih tetap sama, teman Pro 2 ya, sama-sama punya kedalaman dalam penulisan liriknya gitu. Jadi pas tadi aku denger-denger juga lagunya, ternyata nih suara mereka berdua cocok juga itu pas mereka kolaborasi, teman Pro 2 ya, dengan suara Nadine yang sangat-sangat bergema, suaranya tuh indah banget, ditambah The Fortunes yang suaranya juga cakep banget, suaranya Michelangelo, teman Pro 2 ya. Jadi emang cocok banget sih mereka berdua ketemu. Dimana lagu ini juga ternyata mengangkat tema tentang sosok yang hadir layaknya cahaya dalam kehidupan seseorang. Jadi melalui lirik-lirik puitis ini, makhluk cahaya menggambarkan perjalanan menemukan harapan, rasa aman, dan juga penerimaan di tengah berbagai pergulatan hidup. Waduh, relatable banget gak sih di tengah kita ya, di indeks ekonomi yang lagi gak baik-baik aja. Tapi emang jadi lagu-lagu yang memberikan ketenangan gitu, teman Pro 2. Ya udah deh, pasti kamu udah penasaran nih lagunya emang gimana sih kak? Langsung aja aku puterin untuk kamu semua, teman Pro 2. Ini dia Makhluk Cahaya dari The Fortune featuring Nadine Amiza.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Ariana Grande, teman Pro 2, Hate That I Made You Love Me, yang jadi salah satu single Ariana untuk menyambut full album dia Petal yang rencananya bakalan dirilis di tanggal 31 Juli mendatang tuh, teman Pro 2 ya. Dan serunya nih teman Pro 2 ya, kalau nungguin artis-artis nih comeback, ada aja yang mereka bagiin untuk nge-spill tipis-tipis tentang comeback mereka kali ini. Dan salah satunya Ariana ini juga teman Pro 2 ya, yang kemarin di Instagramnya baru aja ngerilis sneak peek untuk salah satu single dia juga teman Pro 2 ya, untuk di album Petal ini. Dan salah satunya nih judulnya nih kemungkinan Oh Well teman Pro 2 ya, track kelima dari album Petal ya. Kita dengerin sama-sama dulu deh spilannya teman Pro 2.

Wow, keren banget teman Pro 2 ya, angelic banget suara Ariana Grande. Kayaknya nih vibe album Petal nih bakalan mirip banget sama album terakhirnya Ariana teman Pro 2, yaitu Eternal Sunshine ya, yang lebih gimana ya, suaranya tuh lebih angelic, lebih kayak hopeful, soulful gitu teman Pro 2 dibandingkan lagu-lagu Ariana yang sebelum-sebelumnya tuh kayaknya pop banget gitu ya teman Pro 2. Wow, kayaknya nih bakalan keren banget nih lagunya. Apalagi nih Ariana juga bagiin singkat tuh lirik lagu untuk lagu Oh Well-nya teman Pro 2, yang kalau kita baca-baca nih kayaknya mengangkat tema tentang harapan, awal yang baru, dan juga mimpi tentang masa depan gitu teman Pro 2. Jadi makin penasaran ya, kira-kira nih bakalan gimana nih full songnya teman Pro 2, karena Ariana tuh kadang-kadang ya suka ada surprise aja gitu di lagu-lagunya. Ya udah deh, kita tungguin aja teman Pro 2 ya, full albumnya dari Ariana nanti di tanggal 31 Juli 2026. Pastinya nanti kalau full albumnya udah rilis dan kalau Ariana update lagi seputar album baru dia teman Pro 2, bakalan aku kasih tahu ke kamu. Jadi jangan sampai ketinggalan keseruan informasi tentang artis-artis Hollywood sampai Indonesia juga teman Pro 2 di Pro 2 Palembang dong. So, lanjut teman Pro 2, lagu selanjutnya yang bakalan aku puterin untuk kamu ini juga dari salah satu artis Hollywood yang baru aja ngerilis lagu baru juga teman Pro 2, ini dengan Beyonce dengan Morning Dew Dong.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Olivia Rodrigo dengan Stupid Song teman Pro 2 yang sayang banget nih. Lagu ini baru aja turun dari posisi chart nomor 3 teman Pro 2 ya, jadi Billboard Hot 100 tuh. Jadi emang sayang banget, padahal ini salah satu lagu Olivia yang wow, enak banget didengerin ya teman Pro 2. Tapi kayaknya ada lagu Olivia yang lebih jadi favorit banyak orang nih. Oke deh, kayaknya nomor 9 Drop Dead masih jadi favorit semua orang teman Pro 2 ya. Dan di nomor 10 ada I Just Might dari Bruno Mars yang masih menempati posisi nomor ini ya. And then di nomor 8 yang naik dari posisi ke 10 teman Pro 2 ada Dracula dengan Tame Impala dan juga Jenny. Dan di posisi nomor 7 ada Hey That I Made You Love Me dari Ariana Grande. And then di posisi nomor 6 ada I Can't Love You Anymore dari Elle Langley featuring Morgan Wallen teman Pro 2 ya, yang kemarin itu menduduki posisi nomor 9 sekarang udah naik ke posisi nomor 6. Wow. And then yang masih setia banget teman Pro 2 di Hot Billboard 100 ini jadi salah satu lagu terlama di chart ini teman Pro 2, ada Olivia Dean dengan Man I Need di posisi nomor 5 yang wow luar biasa banget ya. Masih bertahan Olivia Dean. And then di posisi nomor 4 ada Drake dengan Janis STFU. And then di posisi ketiga ada Be Her dari Ella Langley juga teman Pro 2. Di posisi kedua ini ada I Knew It I Knew You dari Taylor Swift yang turun dari posisi 1 teman Pro 2 ke posisi 2 di minggu ini. Dan posisi pertama kita di Hot Billboard 100 teman Pro 2 masih diduduki sama Ella Langley dengan Choosing Texas yang juga jadi salah satu lagu terlama yang menduduki posisi di Billboard 100 ya. Jadi Choosing Texas ini udah menduduki selama 37 minggu teman Pro 2, di mana dia ini selalu di posisi nomor 1 ya, naik turun kayaknya 1-2 gitu teman Pro 2 ya. Emang jadi salah satu lagu yang wow, summery banget vibe-nya ya. Akhirnya teman Pro 2, langsung aja kalau gitu aku puterin, ini dia posisi nomor 1 kita di Billboard 100, This is Choosing Texas dari Ella Langley.

0: Nih, pakai jadinya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Teman terbaik.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Dan 5.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang, ketemu lagi sama Naura ini di Santai Siang versi UMKM teman Pro 2 ya. Yang dimana hari ini seperti biasa Naura pastinya gak akan sendirian. Dan udah aku spill-spill juga tadi di awal, teman Pro 2, hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu pelaku usaha UMKM di Kota Palembang. Langsung aja aku sapa. Halo.
2: Halo.
1: Selamat siang. Ada Kak Dapis dan juga Kak Suci, teman Pro 2, selaku owner dari Es Kedai Bucin. Yeah. Hai.
2: Hai.
1: Gimana kabar kalian berdua hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini kalian berdua kakak adik ya?
2: Sepupu.
1: Ya, lucu banget ya bikin usaha bareng sepupu ya, gitu ya. Jadi ngomong-ngomong, kalian udah bikin usaha sejak kapan sih?
2: Sudah lama, Mbak.
1: Udah lama banget. Sejak udah tahun lama. Berapa tuh kira-kira, Kak Dabi?
2: Tahun 2021 lah.
1: 2021. Wow, ya. Udah lama banget ya. Dan itu 2021 udah kalian berdua atau awalnya tuh sendirian dulu gitu?
2: Kalau aku sendirian dulu ya. Awalnya ke Es Kedai Bucin. Nah, ini kan sama tante kan yang kayak makanan gitu. Nah, kalau Es Kedai Bucin tuh memang aku sendirian, itu baru buka di Tawang Jambi kemarin.
1: Wow.
2: Ada es ubi ungu juga gitu.
1: Wow, enak banget. Berarti ini namanya beda dong. Ini berarti Es Kedai Bucin. Kalau yang ini ada namanya yang lain kah? Kalau jajanannya
2: tuh pisang tanduk gitu.
1: Pisang tanduk viral aja nama tokonya juga pisang tanduk viral kah? Oke.
2: Sudah dua cabang, Mbak.
1: Wow, keren banget. Berarti memang pas banget ya, minum es abis itu makan pisang. Wow, the best banget kombonya ya. Tapi ngomong-ngomong, kalian berdua kan sepupu ya. Selama kalian bikin usaha, ada gak sih drama persepupuan nih gara-gara ada usaha?
2: Ada, Mbak. Kayak kelas dikit gitu ada.
1: Terus gimana caranya kalian supaya bisa baikan lagi gitu ya?
2: Karena kami pikir gini, Mbak, kalau kami tidak berbaikan, bagaimana usaha ini mau berjalan gitu?
3: Berjalan lancar lagi.
1: Oke. Kelihatannya ini kalian ikrip ya berdua ya. Tapi tadi aku lupa nih, kalian belum kenalan satu-satu sama pendengar kita nih. Aku langsung pengen nanya-nanya aja nih, sorry banget sama Pro 2 ya. Coba kita kenalan dulu deh. Kalau dari kanan ada siapa?
2: Depis, Mbak. Depis dari Sago.
1: Dari Sago. Kalau yang sebelahnya siapa namanya?
4: Suci dari Saku juga.
1: Suci, jadi ada Depis dan juga Suci, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya sama mereka berdua langsung tentang usahanya, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816 110916. Atau kalau kamu juga lagi nonton di YouTube kita, kamu juga bisa langsung aja tanya di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. Itu kita juga lagi live di YouTube, boleh hai di kamera. Lucu banget deh teman Pro 2 ini. Tapi kalau kamu juga lagi nonton di YouTube, pastinya kamu udah lihat ya. Di YouTube kita nih udah ada beberapa jajanan yang mereka bawa, dari minumannya nih Es Kedai Bucin dan juga pisang goreng tanduk ya. Ada apa aja nih makanannya, boleh dong di spill-spill juga. Itu ada beberapa yang gak kelihatan tuh kayaknya di mikanya tuh, boleh dilihatin ke teman-teman Pro 2 juga.
4: Ada risol mayo, risol pedas, risol coklat. Risol matcha, risol ubi ungu, sama piscok. Itu pisang tanduk.
1: Pisang tanduk. Wow, banyak banget variannya ternyata ya. Kirain cuma pisang tanduk doang, ternyata ada piscok, ada risol mayo, risol matcha, risol apa lagi gitu.
4: Risol coklat.
1: Semua versi risol ada ya. Kenapa sih milihnya risol dan pisang gitu, teman-teman?
2: Karena kan lebih gimana ya?
3: Enggak, itu tuh awalnya bukanya tuh pisang tanduk viral. Terus ada ide-ide lagi, jadi
2: mau
3: ada lainnya gitu. Risol.
1: Jadi awalnya tuh pisang aja. Apakah itu request dari para pelanggan atau memang kalian sendiri yang pengen inovasi
3: itu
1: gitu?
3: Itu ada juga dari pelanggan,
2: ada juga request dari sendiri.
1: Oh gitu, emang kalian suka makan juga ya?
3: Iya.
1: Menurut kalian yang mana jajanan yang paling disukain sama pelanggan kalian? Yang paling best seller deh.
2: Pisang, Mbak.
1: pisang tanduk ya. Oh iya, nama aja pisang tanduk viral ya. Udah viral udah pastinya. Tadi tempatnya di mana aja pisang tanduk
2: di...
1: tuh?
2: Di Borang, Borang sama di Sako.
1: Borang sama Sako. Oh, iya. Tepatnya di mana tuh biar teman-teman Pro 2 di... bisa kesana tuh?
2: Mana ya? Di sebelum apa ya? Kalau di GoFood juga udah ada, Mbak.
1: Di GoFood juga ada, namanya sama ya, pisang tanduk viral ya.
2: Viral, jajanan viral.
1: Jajanan viral. Ya, oke, deh teman Pro 2. Jadi kalau makan siang hari ini pingin makan yang ringan-ringan, mungkin pisang goreng dan risol cocok banget ya. Plus juga esnya juga jangan lupa pastinya. Tapi ini nama esnya lucu banget ya.
2: Es kedai bucin.
1: Es kedai bucin. Kenapa harus kedai bucin
2: karena
1: gitu?
2: Karena dulu pernah bucin seseorang gitu.
1: Apa hubungannya sama jadi, esnya?
2: Jadi gini, Mbak, kalau kita kan mau zaman sekarang kan kalau jualan itu kan kayak orang penasaran. Jadi kita harus buat minuman itu yang penasaran. Apa sih es kedai bucin itu apa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita buat es kayak pop es itu kan udah terbiasa kan di sekarang-sekarang ini, di zaman sekarang. Jadi kita buat varian yang lebih kaget gitu.
1: Yang beda dari yang lain.
2: Ya. Jadi kan kalau misalnya es kedai bucin jadi bingung orang tuh, es kedai bucin kok baru kan gitu.
1: Oke, oke. Tapi sebenarnya yang bikin beda dari es kedai bucin sama es-es lain apa sih emangnya?
2: Kalau es kedai bucin tuh bedanya jelly sama apa tuh, susunya, Mbak.
1: Jelly sama susu.
2: Ya, itu bedanya. Kalau susu kan kita adukin full cream itu.
1: Oh, pakai full cream ya.
2: Kalau yang misalnya yang kayak warna apa tuh, ungu-ungunya tuh dari anggur gitu.
1: Oh, jadi ada campuran anggur sama susu
2: sama jelly.
1: Sama jelly.
2: Ya, oh, gitu.
1: Jadi rasanya manis-manis. Ada asam-asamnya juga dong dikit.
2: Iya, ada.
1: Oke, enak banget. Mungkin itu yang bikin bucin kali ya. Jadi pengen kayak pengen beli mulu gitu, kepikiran mulu sama S1 ini ya enggak sih? Iya. Tapi kalau dari kedai tanduk viral sendiri, pisang viral ini ya, paling best sellernya apa sih selain pisang ya?
3: Sebenarnya semuanya itu best seller. Tapi yang sering apa, yang best seller itu risol mercon.
1: Risol mercon. Yeah. Wow.
2: Pedes-pedes gitu.
1: Pedes banget ya?
2: Iya, pedes.
1: Level berapa tuh? Apakah bisa milih level-levelnya atau cuma satu level aja kalau?
3: Iya, itu satu level.
2: Satu level bisa. Tapi kalau misalnya mau pesan lebih pedes bisa.
1: Wah, bisa request berarti ya. Ih, unik banget lagi. Kayaknya jarang deh aku dengar ada namanya risol mercon ya. Agak serem sih dari namanya, tapi kayaknya enak deh. Kalau dari pisangnya sendiri, yang membedakan pisang kalian sama pisang-pisang yang dijual di luaran tuh apa sih?
3: Apa?
1: Apakah tepungnya, apakah lebih crispy, apakah
2: lebih crispy ya?
1: Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang yang paling penting banget nih, harga. Kira-kira harga-harganya nih berapa sih?
2: Harganya mulai dari 3.000, Mbak.
1: 3.000-an aja.
2: 3.000-an semua itu. Kalau dari pisang tuh sama.
1: Pisang juga satuannya 3.000-an atau berapa tuh?
2: Kalau satuannya tuh 2.5 gitu.
1: Satuan 2.5
2: gitu. Kalau pisang. Tapi kalau untuk yang itu 2.000-an apa tuh 3.000-an gitu.
1: Risol ya.
2: Risol.
1: Itu 3.000-an tuh satu buah atau sudah satu mika itu?
2: Satu mika itu.
1: Wow, isinya dua ya, teman-teman.

0: terus atasnya tuh kasih keju.
1: Wah, enak banget kedengarannya.
0: Gitu.
1: Itu inovasi baru kah apa udah lama juga?
0: Udah lama.
1: Udah lama.
0: Barengan sama es kedai bucin itu.
1: Oh, yeah. Namanya tuh apa kalau yang ubi ungu tadi? Es ubi ubi ungu aja. Es ubi ungu ya. Oke, oke. Kelihatannya lagi kedengarannya enak banget ya. Sayang banget gak dibawa hari ini ya. Teman-teman bisa ngeliat tuh nanti visualnya gimana. Tapi itu harganya juga 5 ribuan
0: sama,
1: kah?
0: Sama, harganya 5 ribuan.
1: Sama, berarti untuk minuman cuma 2 itu dulu ya, belum ada yang lain. Tapi ada rencana gak sih menambahkan menu-menu baru lagi ke depannya?
0: Rencananya tuh pengen buka lagi.
1: Apa itu?
0: Pengen buka lagi, rencana itu kan kalau misalnya ada, insya Allah kalau ada usaha, ada modal gitu, pengen buka sebelah. Karena aku udah pernah buka sebelah gitu.
1: Oh, dulu udah pernah buka sebelah. Kapan tuh?
0: Di 2019.
1: 2019, oh udah lumayan lama ya ternyata. Iya,
0: karena sedikit ada problem dengan karyawan, pernah juga jadi ada jadi kayak bangkrut gitu.
1: Aduh, sayang banget ya.
0: Jadi kalau misalnya ada modal lagi, insya Allah dijalani lagi gitu.
1: Oke, berdua tapi ya rencana saya.
0: Berdua. Lebih baik saudara Anda kan. Deket gitu kan.
1: Iya. Tapi kalau sebelaknya tuh kira-kira nanti sebelaknya tuh bakalan yang kayak prasmanan gitu atau
0: prasmanan,
1: prasmanan juga ya.
0: Dari harga seribuan.
1: Dari harga semua. Ditunggu sekali sebelaknya juga kayaknya enak banget tuh. Jadi nanti kalau udah sebelaknya rencananya udah buka, boleh deh kesini lagi nanti ya kita ngobrol-ngobrol sama-sama. Tapi rencananya kalau sebelak belum ada di deket-deket ini apa bentar lagi tuh?
0: Rencananya sih mau buka di rumah dulu gitu.
1: Di rumahan dulu ya.
0: Menerima itu kan.
1: Orderan gitu.
0: Orderan gitu.
1: Oke. Kalau yang dua ini kira-kira secara penjualan di kayak Gojek online itu tuh udah lumayan banget ya?
0: Lumayan.
1: Lumayan ya, dua-duanya. Ini tapi di toko yang sama atau beda-beda nih sebenarnya?
0: Toko yang sama.
1: Toko yang sama ya. Oke. Jadi teman pro dua kalau pengen beli di mana tadi bisa cari searching di mana?
0: Di apa? Di Borang.
2: Borang sama di Sako.
1: Di Sako namanya?
0: Namanya pisang tanduk viral,
2: jajanan viral.
1: Oke, langsung aja kamu search hari ini ya, pisang tanduk viral, jajanan viral di daerah Sako dan juga Borang. Di Borang tuh teman pro 2. Ya, cocok banget pokoknya nemenin kamu siang hari ini. Terutama kalau kamu gak pengen makan yang berat-berat, langsung minum es, abis itu jajan-jajanan yang pisang, terus ada risol mercon kayaknya enak sih sama es ya gak sih? Tapi kalian ada rencana gak sih kayak buat makanan berat-berat selain seblak deh? Kayak nasi gitu mungkin?
0: Ada rencana.
1: Ada rencana juga? Wow, banyak ya rencana usaha kalian ternyata.
0: Ya uangnya aja mbak.
2: Belum ada modalnya aja.
1: Tapi emang kalian tuh udah suka jalanin usaha dari dulu banget ya?
0: Iya, aku kemarin itu sempat kerja sama orang. Itu aku targetin 2 bulan.
1: Oke,
0: jadi terus? Kalau misalnya target 2 bulan harus bisa buka usaha sendiri dari hasil kita kerja itu. Tapi kita pernah juga aku kan kerja di toko kue. Jadi menerima kayak toko kue-kue ulang tahun gitu kan, bisa.
1: Oh, jadi banyak nih ya. Bisa request-request juga.
0: Bisa. Buket-buket gitu bisa.
1: Banyak banget usahanya ternyata teman berdua diam-diam dari judulnya cuma owner es kedai bucin tiba-tiba semua usaha dijalankan. Kira-kira kalau mau order-order misal kayak buket atau kue-kue gitu di mana tuh ordernya?
0: Dari WA bisa, Mbak.
1: Dari WA di mana tuh WA-nya? Boleh di-spill dong.
0: Boleh. Sekarang mau ya?
1: Sekarang dong, masuk besok.
0: 08 38 98 31 95 61.
1: Itu dia teman pro 2. Apakah ada Instagram juga tuh?
0: Kalau Instagram itu 01 01 November.
1: 01 November, oh nama Instagramnya 01 November, unik ya nama Instagramnya. Jadi teman pro 2 itu kalau misalnya ketemu Instagram 01 November itu bukan Instagram pribadi tapi Instagram jualan. Jadi bisa langsung pesan-pesan di situ ya, kue, apalagi tuh bisa pesan
0: kayak buket-buket
1: gitu. Buket bunga ya?
0: Iya, buket bunga.
1: Oh, terus apa lagi?
0: Sejenis itu lah mbak.
1: Baru itu doang ya. Jadi kue-kue sama buket bunga ya.
0: Rencananya tuh mau buka tapi kan terhalang kuliah ini gitu.
1: Oh, lagi kuliah juga.
0: Sama kuliah gitu kan. Jadi ada waktu ini, ada waktu kuliah juga.
1: Wah, wow, keren banget.
0: Jadi ilmu dapet, uang pun dapet.
1: Double-double ya, gitu. Jadi sekalian bayar kuliah juga dari usaha sendiri. Keren banget.
0: Tidak membebani orang tua.
1: Wah, gitu. keren. Kalau Suci sendiri masih sekolah juga kah?
2: Masih sekolah kelas 3 SMP.
1: Wow, 3 SMP. Udah jualan aja tapi ya, emang keren banget. Apakah kamu juga menjajakan jualan kamu di sekolah ini, Bu Suci?
2: Iya sih.
1: Oh, ada juga ya?

0: juga kalau ada temannya mau kalo, pesan
1: ya,
0: gitu.
1: Itu kan ada nomor WhatsApp temen tuh kan. Mm-hmm. Jadi temen tuh saya bilang WhatsApp aja kalau mau pesan.
2: Mm-hmm. Oh gitu. Jadi bisa langsung di sekolah yeah. juga ya, nggak usah jauh-jauh. Yeah. Maksudnya langsung dari Suci aja dibawain yeah. besoknya ke sekolah yeah. ya kan. Oke, okay. Keren banget mereka berdua ya. Ternyata nggak cuma jualan aja, tapi juga sambil belajar teman berdua ya. Ada yang SMP dan kuliah. Yeah. Jadi sama-sama dapat yeah. ilmu, sekalian juga dapat cuan juga yeah. ya nggak sih? Keren. So teman berdua, untuk kamu juga yang mungkin penasaran, yang mungkin sekarang juga lagi sekolah tapi pengen buka usaha, jadi bingung nih mulainya dari mana, bisa tanya-tanya langsung ke mereka ya. Kayak aku bilang, langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga langsung tanya di YouTube kita, boleh banget teman Pro 2 di RRI Pro 2 Palembang. Tapi sebelum kamu tanya-tanya lainnya teman Pro 2, kita break dulu sebentar, kita dengerin lagu satu ini dulu. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Yes, nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura,
1: Depis,
2: Suci.
0: Yay, masih bareng kita bertiga teman Pro 2 di Santai Siang UMKM ngomongin tentang jajanan harian terlaris, ya enggak sih? Yeah. Emang tadi kita udah ngebahas banyak banget gimana awal mula mereka buka usaha, terus kenapa namanya tuh bucin lah. Terus kenapa ngejualnya es, terus kenapa jualnya pisang, gitu. Kita udah banyak bahas juga tuh teman Pro 2. Untuk kamu yang ketinggalan obrolannya, langsung aja tonton balik di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So lanjut lagi nih ya, kita ngobrol sama mereka berdua, Dapis dan juga Suci. Ini aku penasaran, kalian berdua kan pastinya masih muda-muda banget ya kan? Kayak kalian bilang tadi masih sekolah, kuliah. Itu gimana sih sebenarnya kalian cara bagi waktunya antara kalian kegiatan personal kalian kayak kuliah dan sekolah dengan jualan gitu?
1: Kalau Dapis kan kuliahnya malam, itu sekitar jam 4 sampai jam 5. Itu juga kalau misalnya dosennya mau jam 5, jam 5 sampai malam. Jadi dari pagi sampai ke sebelum jam 3 itu bantu ini gitu, gitu ngurus-ngurusi jualan segala macam gitu.
0: Jadi bisa bagi waktunya ya kalau Dapis karena kuliahnya juga malam gitu. Kalau dari Suci sendiri gimana Suci? Karena kan SMP pastinya kegiatannya siang semua tuh ya kan?
3: Kan Ayu Dapis itu kalau misalnya pagi sampai sore itu kosong. Jadi apa ngurusin ini jualan. Jadi Suci itu sekolahnya dari pagi sampai sore.
0: Jadi tuker-tukeran ya. Kalau misalnya Kak Dapis udah selesai, Suci. Kalau Suci nggak ada, Kak Dapis gitu ya.
1: Di balik belakangnya juga ada ibunya juga.
0: Ada ibunya juga. Tetap masih ada support lagi ya. Alhamdulillah banget teman Pro 2.
1: Ada tante juga.
0: Ada tante juga ya. Oh jadi banyak banget ya yang bantu-bantu juga di usaha ini ya.
1: Kalau kami berdua aja nggak terbaik.
0: Tapi emang penting banget ya ada yang namanya support system kayak gitu. Jadi makin semangat kan jualannya. Tapi untuk produksi-produksi kayak gini semuanya kan biasanya pasti ribet ya. Apalagi kan biasanya masaknya malam-malam, pagi-pagi gitu. Biasanya kalau masak-masak ini kalian berdua aja yang nge-handle atau masih dibantu kayak mama sama tante tadi?
3: Iya, masih dibantu sama mama.
0: Masih dibantu sama mama ya.
3: Jadi kalau misalkan udah pulang sekolah, Kak Depis kuliah, terus dibantuin mama buat.
0: Jadi ada enggak sih yang kalian sering banget buat yang misalnya Suci sendirian buat gitu, enggak dibantu sama mama sama tante gitu?
3: Ada juga.
0: Apa itu Suci biasanya?
3: Biasanya ya buat gini atau
0: risol kayak gitu ya.
3: Iya, buat risol.
0: Kalau es sendiri Suci sendiri Dapis sendiri yang buat atau
1: aku sendiri?
0: Kalau es khusus Dapis aja ya. Iya, ya karena emang punya kedainya punya Dapis sendiri ya. Keren gitu. Banget. Jadi memang kalian ada pembagiannya masing-masing gitu
1: jadi
0: ya.
1: Kan enak orang makan sama es gitu. Sangat double kan gitu. Balance juga.
0: Benar. Emang itu yang mau dicapai ya, balance-nya tadi. Tapi tadi pas kita ngobrol-ngobrol sebelum kita naik lagi di udara nih teman Pro 2 tadi, aku sempet ngobrol kegiatan mereka juga nih. Katanya Dapis sering buat puisi juga ya. Wow, keren banget. Itu emang hobi kah atau gimana?
1: Hobi. Tapi kalau misalnya bikin puisi tuh di tengah malam.
0: Wah, penjaga banget ya malam-malam bikin puisi. Hobi ngegalau kayaknya nih ya. Dari nama kedainya bucin, orangnya juga hobi ngegalau ternyata ya. Hobi bikin puisi, oh pas banget emang berarti ya. Kenapa tuh hobi bikin puisi?
1: Karena kemarin tuh sempat nggak hobi gitu kan. Nah karena kemarin tuh pergi nggak ada lagi gitu, sudah nggak ada. Jadi pengen hidup itu yang tadinya sama ayah jadi kayak sendirian gitu. Jadi apa-apa sendiri gitu. Apalagi kan dia pengen anaknya yang satu ini pengen sarjana gitu. Kemarin sempat katanya pengen pakai baju, pakai topi toga, tapi dia sudah pergi duluan gitu.
0: Jadi dari puisi untuk apa ya?
1: Almarhum ayah. Dari sana Dapis juga kalau misalnya Dapis tidak bergerak sendiri dari keluarga itu kan nggak ada yang namanya keluarga ayah tuh nggak ada yang dukung, malah kayak menghina gitu. Dan menghina ibu, menghina Dapis gitu, bahwa Dapis tuh nggak bisa sarjana. Sampai-sampai mereka kayak mau potong sapi gitu. Nah kalau Dapis sarjana, tapi walaupun emang sih sedikit ada ujiannya ya, kalau misalnya kita mau, apalagi ini sebentar lagi gitu kan, udah semester 6 kan. Jadi kalau tidak diri sendiri, ya siapa lagi?
0: Bener banget, semangat Devis, yeah. Keren banget. Harus selalu apresiasi diri. Iya itu, betul.
1: Hobi puisi ya, hobi itu bahwa anak tampaknya juga bisa sukses kok.
0: Wow, keren banget teman-teman berdua ya. Semoga Devis selalu sukses deh. Amin. Jangan lupa apresiasi diri sendiri yeah. juga Devis ya. Kalau Suci sendiri gimana? Apakah ada hobi lain atau kegiatan lain selain jualan gitu?
3: Ya. Sebenarnya Suci tuh hobi juga buat puisi.
0: Oh, sama-sama hobi buat puisi ya.
3: Jadi kalau misalkan Ayu lagi buat puisi tuh kadang bantuin saran kayak gitu.
0: Oh, lucu banget. Berarti kali ini akrab banget ya berdua ya. Ya.
2: Tidurnya juga berdua.
0: Oh, pantesan.
2: Jadi kalau tanya, "Mbak, ini salah puisinya gini." Gitu.
0: Oh, gitu. Yeah. Pantesan kali ini banyak idenya ya. Yeah. Pas malam-malam sebelum tidur kayak kita bikin seblak apa ya? Ya mungkin usaha apa lagi ya gitu ya. Jadi banyak deep talknya juga ya karena berdua. Oh, lucu banget. Tapi kayak tadi aku udah tanya juga ya, struggle kalian sebagai saudara gimana waktu bikin usaha ya kan. Kayak kalian bilang ada berantem-berantemnya juga gitu kan.
3: Ada problemnya
0: juga. Tapi selain itu ada gak sih struggle lainnya? Bukan dari kalian berdua, mungkin dari usaha kalian mungkin awalnya modalnya atau gimana tuh ceritanya?
1: Namanya kan kita jualan ada turun ada naik. Mm-hmm. Kalau misalnya turun ya gimana lagi gitu kan. Kalau naik alhamdulillah gitu.
0: Ya, gitu. Biasanya gimana sih caranya supaya kalian bisa terus jalan usahanya meskipun misalnya lagi kondisi yang gak baik-baik aja? Kayak sekarang kan misalnya harga untuk bahan produksi sekarang mahal-mahal banget ya kan. Apakah kalian semakin meningkatkan harga jualan kalian atau masih tetap harganya sama atau gimana?
1: Masih tetap harga yang sama. Hmm. Karena tapi kita perbaiki kesalahan jualan kita. Kenapa bisa ada orang yang datang gitu? Apa lebih kayak lebih menarik untuk orang datang, untuk yang beli gitu.
0: Oke, berarti kalian terus evaluasi diri ya.
1: Ada kesalahan apa sih dari produk ini kok belum ada yang pembeli gitu? Bagaimana caranya untuk orang tuh datang di produk kita untuk beli jualan kita gitu? Biar lebih menarik gitu.
0: Keren. Cara-caranya gimana tuh selain evaluasi diri? Apakah kalian juga branding lewat sosial media?
1: Iya, branding dari sosial media. Terus kalau misalnya ada teman kita bicarain bahwa kami ada produk ini.
0: Oke, dari mulut ke mulut juga ya.
1: Terus dicobain dulu ini, nggak usah beli gitu kan, gratis dulu. Cobain
0: cicip dulu nih, siapa tahu suka nanti ya gitu.
1: Kalau suka kan aku mau pesen gitu.
0: Bener. Jadi emang dari sosial media juga ada ya. Terus dari mulut ke mulut sama teman-teman juga ada ya. Salah satunya adalah memaksa teman untuk mencoba.
1: Biar dia beli gitu.
0: Beli dulu deh. Pokoknya coba dulu siapa tahu suka kan nanti ya kan. Iya benar-benar banget tuh. Tapi kalau menurut kalian sendiri sebagai anak muda ya kan, sekarang tren makanan-makanan tuh, jajanan viral tuh banyak banget ya kan. Apakah kalian tipe yang mengikuti tren jajanan viral atau kalian tipe yang kayaknya aku ikutin apa yang aku suka aja gitu?
1: Enggak, kalau aku lebih ikuti isi hati. Kalau misalnya itu bagus, ya itu aku ikuti. Kalau zaman sekarang kan kalau misalnya kita mengikuti yang tren-tren sekarang kan kita enggak tahu apa isinya, apa rasanya, kan kita enggak tahu gitu.
0: Oke, jadi menurut kalian lebih cocok ngikutin perasaan kalian aja dibandingin ikutin yang viral-viral tapi belum tentu itu nanti cocok sama kalian ya kan.
1: Karena kan mulut orang tuh berbeda-beda.
0: Betul
1: gitu.
0: Banget. Tapi pernah enggak sih kalian dapat kayak komentar-komentar kayak ini aneh banget sih, makanannya kurang enak sih.
1: Pernah.
0: Biasanya kalau kayak gitu kalian tipe yang menerima langsung atau kalian langsung kayak evaluasi nih? Kayaknya ada yang salah gitu.
1: Kami nerima.
0: Oke.
1: Kami nerima komentar dan saran dia kan. Apa yang kurang ya Mbak gitu. Nanti kami perbaiki. Besok kami perbaiki. Berarti kesalahannya tuh di sini gitu. Kalau kami enggak bicara yuk mau gimana mau tahu kan gitu.
0: Benar. Berarti memang harus menerima juga masukan dari
1: kritik
0: orang lain.
1: Kritik dan sarannya.
0: Betul banget, itu dia tuh memperdua. Jadi kalau kamu pengen buka usaha, jangan takut untuk menerima kritik orang lain ya. Karena siapa tahu kritik orang lain tuh bisa membangun juga untuk kita, ya enggak sih?
1: Ini ada niat dulu.
0: Oke, penting ada niat
1: dan kemauan.
0: Ada niat dan kemauan ya.
1: Insya Allah ada baik jalan.
0: Wow, betul banget lagi.
1: Karena kalau misalnya kita udah ada kemauan, ada niat, percuma gitu. Kita buka usaha tuh. Tapi kan dari hati kita sendiri aja kita enggak niat gitu untuk apa gitu
0: buat
1: kan.
0: Buat apa? Bener lagi, itu kan momen-momen anak Gen Z banget ya yang bikin usaha kayaknya bikin Instagram dulu dari zaman kapan gitu tapi produknya enggak ada gitu ya. Jadi percuma ya kan. Oke, tapi kalian ada enggak sih tips-tips untuk teman-teman Gen Z lainnya gitu yang mungkin pengen buka usaha tapi masih ragu-ragu? misalnya takut usahanya nggak laku atau takut mulai dari mana, menurut
1: kalau
0: kalian gimana?
1: Menurut aku, kalau namanya kita buka usaha itu mungkin ada yang belum mau beli, tapi bagaimana kita cara lebih menarik biar dia beli gitu. Jadi jangan takut untuk maju dan jangan takut untuk sukses, karena kalau misalnya tanpa diri kita sendiri siapa lagi?
0: Wow, keren banget. Kalau dari Suci gimana? Sebagai perwakilan Gen Z banget nih kalau Suci nih ya, Gen Z, ya Gen Z. Yang masih SMP ya kan, biasanya tuh pola pikirnya pasti beda nih sama teman-teman yang Gen Z, mungkin yang Gen Z awal-awalan gitu. Mungkin Gen Z awal masih terpengaruh sama milenial gitu, jadi masih pikirannya masih ada kolotnya gitu. Kalau dari kamu sebagai anak muda tuh gimana sih?
3: Saran
0: untuk teman-teman yang mungkin pengen buka usaha. masih
2: ragu.
0: Takut, ragu gitu. Kamu kan anak muda ini masih SMP tapi udah berani buka usaha gitu kan, itu keren banget loh.
3: Jangan takut untuk maju. Soalnya kalau misalkan kita takut,
2: jangan pernah gengsi.
0: Jangan pernah gengsi, bener banget lagi.
3: Apalagi anak
2: kan zaman sekarang tuh aku gengsi. Malu jualan gitu kan. Aku malu jualan karena panas, ada kan. Ada panas, ada ini kan, ada kotor gitu. Menurut aku udah sih,
3: hitam.
2: Yang penting halal, yang penting halal. Yang penting kita tuh ada usaha sendiri daripada kita kerja sama orang kan gitu.
0: Bener-bener. Oke, berarti itu memang harus jangan gengsi ya
2: kalau jualan. Jangan gengsi dan jangan malu.
0: Tapi pernah gak sih Suci dapat pengalaman yang sebagai anak muda kayak tadi kan, mungkin anak-anak seumuran Suci tuh masih pengennya main gitu kan, atau masih kayak ngomong ngapain Suci jualan, sibuk banget sih, atau diomong-omong gitu sama teman, pernah gak sih?
3: Pernah.
0: Terus gimana cara Suci supaya gak sedih gitu sama omongan teman-teman yang kayak gitu?
3: Suci pikir gini, kalau misalnya Suci sukses itu buat Suci sendiri.
0: Jadi emang kalau sukses itu untuk diri sendiri ya. Mereka nggak ngerasain nih.
2: Kita ngerasain akhirnya kalau kita sudah sukses, akhirnya gini perjuangan gitu. Karena kalau kita mau sukses itu kan dari nol dulu.
0: Benar.
2: Langsung naik gitu kan.
0: Betul-betul keren banget sih kalian berdua. Masih muda tapi udah banyak banget gitu ya aspirationnya untuk makin maju ke depannya gitu kan. Terutama untuk diri sendiri yang pastinya ya kan. Kadang orang-orang tuh males tuh gara-gara kayak ya udah males aja gitu ya kan. Padahal kalau males sih sayang banget kedepannya. Padahal sukses itu untuk diri sendiri bukan untuk orang lain. Tuh teman peradunya.
2: Daripada nyusahin orang tua kan. Lebih baik kita mendiri sendiri.
0: Keren banget. Emang menginspirasi banget kalau ngobrol sama anak muda teman pre 2 ya. Jadi berasa banget vibe positifnya tuh. Jadi untuk kamu juga teman pre 2 yang pengen banget bikin usaha gitu tapi bingung mulainya dari mana.
2: Bingung,
0: jangan kemana-mana karena selanjutnya aku bakal tanya ke mereka tentang itu ya teman pre 2. Jadi make sure kamu stay tune terus di pre 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: You're listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura
2: dan Nevi.
1: Yes, masih bareng kita bertiga, teman Pro 2. Dan kayak yang aku janjiin, aku pengen banget nanya ke kalian berdua ya. Mungkin untuk ini mewakili pertanyaan teman-teman Pro 2 yang pengen usaha tapi masih bingung tuh mulai usahanya tuh dari mana sih sebenarnya gitu. Ada gak sih tips dari kalian untuk mulai usaha tuh dari mana?
2: Kalau menurut Depis tuh dari kalian ada kemampuan apa gitu.
1: Oke, berarti harus tahu kemampuan dulu ya, ya Depis ya.
2: Kalau misalnya kalian ada kayak Depis kan, ada kalian kerja tuh di misalnya nih kalian kerja di kayak jualan sate ataupun apa gitu kan. Nah, kalian harus ada target. Targetnya tuh misalnya gaji kalian sekian tuh berapa sih? Terus juga kita buka usaha tuh kan kita tahu bos itu kan sekian dia habis uang berapa gitu. Nah, kita harus ikutin gaji kita tuh berapa. Gitu. Kalau misalnya apa tuh total kita nak buka jualan itu 2 juta gitu, terus gaji kita sebulan itu 1 juta, berarti sesuai dong 2 bulan targetnya bisa gitu. Jadi ilmu untuk kita buka jualan itu bukan karena emang kemampuan, tapi kemampuan kita kerja sama orang itu nah. Jadi ilmunya saat ini bisa enak gimana sih gitu. Jadi kita buka cabang juga gitu. Tidak selamanya juga dong kita harus kerja sama orang. Nah gitu.
1: Berarti kita tuh harus yang namanya tahu dulu kemampuan kita di mana, nanti dimana. Kita lihat ya kira-kira misalnya kita kerja sama orang kita lihat nih kira-kira gimana nih orangnya kerjanya ya.
2: Jadi kita ambil ilmunya juga dari dia.
1: Ngerti-ngerti. Ini yang dilakukan Depis kemarin ya, karena Depis bilang dia kerja sama orang 2 bulan dia langsung kayak aku harus buka usaha nih.
2: Aku harus buka usaha. Karena ngapa aku enggak mau diatur gitu. Bisa aku yang ngatur mereka itu kan.
1: Depis tuh lebih seneng kerja sendiri gitu ya.
2: Sendiri daripada kerja sama orang.
1: Iya sih.
2: Karena kita kalau misalnya kita buka usaha kan kita harus butuh modal dari gak mungkin kan kita harus tiba-tiba harus sadar modal gitu kan. Enggak kan. Jadi kita harus kerja dulu. Kita targetin dulu berapa gitu kan. Atau misalnya gaji sebulan itu berapa gitu. Kita cicil untuk peralatannya gitu. Jadi ketikalah sudah penuh semua baru kita istirahat secara baik-baik dengan bos bahwa kami mau buka usaha juga di sini. Nanti kan bosnya, "Oh ya udah kamu ngambil cabang di sini aja gitu. Kita kerja sama. Kan itu ada balance-nya gitu kan."
1: Bisa gitu juga bisa, ya ngajak gitu. Mungkin bos kita kemarin untuk ikut kerja sama sama kita juga. Kita. Oh, keren banget.
2: Jadi anggaplah kita dapat ilmu juga dari dia gitu.
1: Wow, ini pikirannya udah advance banget ya, Davis. Keren banget loh bisa kepikiran sampai situ tuh. Teman Pro 2 tuh salah satu pikiran anak-anak yang pengen maju gitu ya. Keren.
2: Karena kalau misalnya kita mau beli apa gitu kan, kalau misalnya kita paksa orang tua nggak mungkin kan.
1: Nggak
2: selamanya orang tua juga ada di samping kita gitu.
1: Emang gitu ya, harus pola pikir anak muda tuh harus selalu pengen maju ya.
2: Seandainya orang tua kita nggak mampu, gimana kita harus gitu. Jadi harus kita berdiri sendiri gitu, di kaki kita sendiri. Jadi suksesnya enak gitu kan.
1: Sendiri, gitu. Benar-benar usaha kita sendiri, keringat kita sendiri ya.
3: Nikmatin juga sendiri.
1: Iya dong, masa enggak usah bagi-bagi sama orang lain dong. Kecuali yang bantu-bantu ya. Oke deh. Kalau dari Suci gimana Suci? Apakah kamu punya tips-tips juga untuk mulai usaha gitu? Apalagi kan Suci masih muda banget gitu kan. Apa kayak Kak Depis yang harus kayak ikut kerja sama orang lain dulu, atau kalau dari Suci mikirnya kayak dari sekolah udah punya usaha nanti besar tinggal ngelanjutin aja gitu, gimana?
3: Ya juga pemikirannya juga dari Kak Depis juga bisa, terus dari Suci juga bisa. Tipsnya itu jangan apa ya, jangan gengsi gitu loh.
1: Jangan kan gengsi anak tadi
3: zaman, jangan gengsi, jangan malu. Terus kita juga apa, kalau misalkan orang kalau kita gak bisa menuruti apa yang kita mau, kita bisa beli sendiri gitu.
1: Iya benar lagi. Lebih bangga kalau beli barang sendiri ya dibanding dibeliin orang lain ya gak sih? Seru banget ya teman Predua. Oke deh, aku lanjut lagi baca dari WhatsApp kita ya. Udah ada beberapa yang nanya juga di 0816 110916. Ini dari Dinda yang bilang, "Halo kakak-kakak, mau tanya gimana ya caranya menentukan harga jualan nih supaya tetap terjangkau tapi usahanya tetap untung, karena aku baru aja buka usaha tapi masih bingung cara menentukan harganya gimana," katanya gitu.
2: Kalau Depis, menurut Depis kita misalnya nih untung dari penjualan kita, kita mau buka usaha tuh, kita harus dapat untung kan, namanya buka usaha harus dapat untung. Tapi menurut Depis tuh kita harus tentuin dulu harga produk ini berapa sih. Dalam season tuh kayak kita beli alat-alatnya, kita beli bahannya, terus kita beli kayak misalnya tuh es kan, kita lihat es itu apa sih bahan-bahannya gitu kan, kayak bubuk anggur, kayak susu. Nah, susu sama es itu kita perbandingi, perbanding dalam sistem kayak gini. Harganya sekian berapa sih? Misalnya 10.000. Jadi kita kita susu itu harus tetap enak tapi tetap kayak harganya itu murah gitu. Okay. Jadi maksudnya kayak misalnya ada susu kan, susu itu kan enggak harus kita taruh semua gitu, harus kita ada takarannya gitu. Okay. Jadi kita bisa dapat untung, harganya pun murah gitu.
1: Oh, jadi kita harus ada trial and error-nya juga ya.
2: Harus ada ukurannya juga.
1: Ukurannya juga
2: enggak langsung taruh-taruh aja gitu.
1: Benar. Berarti memang harus tahu dulu ya.
2: Ukurannya berapa kan? Kayak juga misalnya kita mau jualan kayak risol gitu kan, harus ada tahu dulu takarannya apa kan. Karena kita mau untung, bukan mau enggak untung gitu jualan.
1: Benar. Jadi kalau untuk Dinda tadi dicatat ya ini omongan Kak Depis ya. Kalau kata-kata Kak Depis harus tahu dulu gimana cara pembelian produknya berapa, modalnya
2: kita
1: berapa gitu
2: berapa,
1: kan.
2: Sekian misalnya kita susu itu harganya 12.000, kita taruh dulu dicatat kan. Nah, gimana sih harga susu ini 12.000 tapi kita harus mendapatkan untung dari 12.000 itu.
1: Benar.
2: Kita bakal nambah air ataupun apa tuh namanya ditakarin lebih sedikit tapi rasanya tetap enak gitu. Harus kayak misalnya kasih susu tapi ada yang sedikit kurang rasanya, kita beli apa gitu yang bisa membuat itu enak gitu.
1: Berarti memang penyesuaian tuh penting banget juga ya gitu. Keren banget ya. Oke, itu dia Kak Dinda ya, jangan lupa dicatat tuh tips-tipsnya. Keren banget nih. Ayo lanjut lagi nih, pertanyaan kedua dari WhatsApp kita juga yang masih berhubungan sama harga juga nih. Ada yang tanya, apa yang harus dilakukan kalau penjualan lagi sepi nih? Soalnya lebih baik aku mengadakan promo atau coba-coba menu baru, Kak, kata dia gitu.
2: Kalau menurut Depis itu kalau misalnya kan lagi misalnya nih lagi sepi-sepinya jualan. Tapi menurut Depis itu kita harus bikin
3: orang itu menarik.
2: Menarik gitu.
1: Gimana tuh caranya bikin menarik, Depis?
2: Misalnya kita misalnya upload risol gitu kan. Memang harganya dari sekian itu 3.000. Tapi kita cicipin dulu rasanya. Kalau misalnya harga dari harga itu sama rasanya berbeda, kami anggap itu untuk penyicipan aja gitu. Tapi kalau misalnya ini kayak misalnya risol itu kan rasanya kayak gini Mbak, ada yang kurang, ada yang ini Mbak, bisa nggak Mbak sih Mbak perbaikin makanannya gini? Oh bisa nggak Mbak? Misalnya nih kan kayak Mbak bisa nggak sih risolnya tuh dikasih matcha gitu? Gitu. Jadi kami gitu ya. Jadi kita buatin risol matcha gitu. Jadi karena kalian kan request gitu kan. Jadi orang tuh makannya tuh nggak bosen gitu, nggak sih kok pisang tanduk aja ada risol matcha, ada risol coklat gitu kan. Jadi kayak rasanya ih menarik banget gitu.
1: Banyak menu tuh jadi bikin seru juga ya.
2: Seru gitu.
1: Oke deh. Tapi gimana sih kalian memanage menu-menu kalian, kan banyak nih menunya ya. Pasti ada salah satu menu yang mungkin kurang diminati, ada menu yang benar-benar diminati. Itu gimana kalian supaya semua menu tuh kayaknya biar sama-sama diminatin gitu?
2: Kalau menurut Depis itu kalau bisa kita menuruti menu dia gitu.
1: Seleranya pelanggan gitu ya.
2: Karena ngapa kalau misalnya kita bikin menu sendiri dan dia enggak mau, ya percuma dong.
1: Benar.
2: Hilang aja gitu kan. Jadi kita request dari itu kan konsumennya, pelanggannya, Mbak, tolong Mbak bisa bikin enggak sih Mbak yang risol gini gitu, pedas gini kan, bisa enggak? Bisa. Pokoknya kalau bisa aku mau mesen gitu kan. Dari mereka mesen kan, itu kan dari mulut ke mulut. Jadi di sini ya risolnya enak gitu, di sini pisangnya enak gitu. Jadi kan mereka datang gitu.
1: Berarti
2: kalau misalnya soal sepi ataupun rame itu tergantung di atas ya. Namanya kita jualan itu namanya. Pertama sih menurut aku rugi.
1: Rugi.
2: Tapi kalau misalnya intinya kalau misal kalian mau buka usaha tuh jangan mikir rugi dan untung.
1: Kenapa tuh?
2: Karena kalau misalnya kita mikir rugi,
1: pasti rugi.
2: Enggak, Mbak, maksudnya kayak jualan itu enggak bakal maju. Yeah. Pemikirannya ah sudahlah enggak laku. Okay. Ah sudahlah ini. Kita harus berpikir kayak aku bisa. Jualan ini harus laku pokoknya. Mm. Harus kayak cak mana caranya, harus kayak
3: bikin orang tuh
2: nah, menarik lari. Gitu. Mm. Harus kayak dia harus beli. Mm. Jadi kalau misalnya kita belumlah kita lah jual, ah sudahlah enggak kata yang beli, sepi.
3: Udah putus ya kan, asa duluan.
2: Putus asa kan gitu kan. Ya, gimana gitu. Jadi kita harus itu pemikirannya harus bagus. Oh, nah, okay. Untuk jualan kita sendiri. Kalau emang pengen buka usaha sendiri, tapi kalau misalnya dari diri sendiri aja masih berpikir aneh-aneh, ya untuk apa buka usaha gitu.
1: Percuma ya. Benar-benar kalau kata anak muda sekarang manifesting ya. Yeah. Manifesting hal-hal baik gitu ya kan. Itu dia teman berdua. Jadi kalau kamu pengen buka usaha tuh jangan raguin diri kamu ya. Harus percaya diri kalau kamu bisa gitu ya kan.
2: Kalau emang pertama sih aku pernah juga buka usaha es itu pertama belum ada yang kenal.
1: Oke. Okay.
2: Belum ada. Jadi aku gimana caranya orang tuh kayak mau beli es aku. Jadi aku bilang, kalian kesini dulu aja. Aku bilang gitu kan.
1: Cicip dulu aja.
2: Cicip dulu aja ya. Nanti kalau misalnya enak, balik lagi bayar lebih. Gitu kan, balik bayar gitu kan. Jadi ya cicipin gitu kan. Rasanya gimana sih yang kurang gitu. Cah itu juga sebelah gitu.
1: Oke, berarti enggak masalah ya nyuruh orang cicip-cicip dulu deh, cicip-cicip.
2: Enggak, memang kita tuh harus rugi dulu
1: dulu aja ya.
2: Kalau misalnya kita tidak nyicipin ya gimana orang mau tahu.
1: Benar. Gitu. Dari awal orang nyicip kan akhirnya orang jadi lama-lama suka gitu ya.
2: Mungkin kan dia mau minta gratis.
1: Lama-lama enggak enak juga ya pasti ya kalau minta gratis terus. Itu dia teman berdua ya, tipsnya tuh bagus banget loh. Kalau kamu pingin buka usaha gak apa-apa rugi dulu di awal, tapi nanti selanjutnya pikirkan caranya gimana supaya kamu bisa untung. Dengan cara tadi kayak kakak-kakak ngomong tadi, bikin menarik kek, bikin apa ya, inovasi-inovasi baru gitu ya. Keren banget.
2: Tapi satunya jangan lupa sedekah.
1: Nah itu juga penting banget teman berdua.
2: Karena walaupun kita gak sedekah uang, setidaknya sedekah minuman aja itulah berkah.
1: Wow, Jumat berkah ya.
2: Itu kalau Debis jualan di hari Jumat tuh beli dua gratis satu.
1: Wow, itu dia teman berdua.
2: Beli dua gratis satu.
1: Langsung dicatat nih sama teman-teman berdua. Setiap Jumat aja nih belinya. Gak apa-apa sekalian sedekah juga Depis ya. Keren
2: kita
1: banget.
2: Kita gak bisa sedekah uang, tapi kita sedekah minum.
3: Iya, setidaknya bisa.
2: Itu kalau Depis kemarin di Telang Jambi itu kan buka itu kan jualan. Mm-hmm. Ada bapak-bapak itu panas gitu kan, dia jalan, "Bapak sini," jawab kan. Terus sampai dia bilang, "Aku gak enak mau beli aja." "Gak usah pak," jawab kan. Dari sana, "Oh ya sudah, semoga lancar ya." Dari sana kan kita, emang kita gak butuh, tapi kan setidaknya kita sedekah.
1: Benar
2: gitu.
1: Kadang-kadang perbuatan baik kita pasti kembali lagi kebaikan kita ya. Wow, keren banget tuh teman berdua.
2: Jangan untuk itu biaya sedekah, walaupun sedikit itu berkah.
1: Betul, wow. Rhyme loh, pantasnya buka seneng bikin puisi sih. Jadi langsung bisa tuh satu kata ya. Keren. Itu dia teman berdua. Seru banget ngobrol sama kalian berdua ya. Tapi gak kerasa nih udah jam 1 aja ya kan. Yang artinya kita harus pamit nih teman berdua ya. Jadi sebelum kita bye nih sama Dapis dan juga Suci, ada gak sih pesan-pesan dari kalian untuk teman berdua? Dan juga boleh promoin jualannya lagi nih sebelum kalian bye-bye ke teman-teman produk juga.
2: Jadi untuk yang mau pesan produk kayak risol, terus es kedai bucin, itu boleh di WA. WA-nya 0838-983195-61. Boleh di request mau makanan apa aja kami sediakan. Dan untuk yang mau buka usaha baru-baru, jangan lupa kalian berdoa, sholat, dan apa sedekah. Terus tuh juga jangan pernah putus asa atas semua yang kalian lakukan. Namanya ujian itu pasti ada. Tapi yakinlah dari sana kalau kalian ada kemauan, ada kemajuan, insya Allah ada jalannya. Sukses itu di diri kalian sendiri.
1: Keren banget Dapis. Thank you
2: dan
1: so much.
2: Jangan lupa walaupun kalian dihina, dicaci maki, tetaplah bangkit. Hinaan itu menjadi motivasi kalian untuk maju.
1: Wow, betul banget tuh teman-teman berdua. Keren banget loh. Ini bisa jadi motivator juga nih Dapis kayaknya nih. Kalau dari Suci gimana Suci? Apakah ada pesan-pesan juga untuk teman-teman berdua yang lagi dengerin?
3: Buat kalian jangan gengsi, jangan malu. Terus kalau misalkan kalian sukses itu untuk diri kalian sendiri juga. Ya itu aja lah.
1: Oke deh, keren banget. kedua sepupu ini ya, benar-benar ya setiap malam di TikTok inilah hasilnya mereka berdua yang penuh dengan semangat juang hidup nih ya. Itu dia teman berdua, seru banget ngobrol sama kalian berdua, pengen ngobrol lebih lama lagi teman berdua karena emang keren banget mereka berdua bisa bikin usaha selagi mereka lagi sekolah gitu teman berdua, yang meskipun kayak mereka berdua bilang tuh kadang banyak juga yang ngeremehin tapi mereka tetap maju gitu teman.
2: Karena apa kalau misalnya kita diremehin, dihina terus kita down, untuk apa itu?
1: Benar.
2: Jadi kita diremehin tuh kita buktiin bahwa kita bisa.
1: Yes.
2: Sama mereka kita bisa sukses.
1: Betul gitu. Banget.
2: Semakin diremehin semakin maju dong. Jangan lemah.
1: Bener gitu. Dong. Semakin diremehin makin maju lagi. Ya.
2: Namanya itu kan ujian.
1: Yes gitu. Yes bener banget.
2: Tanpa hinaan kita tanpa bakal sukses.
1: Oh, oke, okay. Itu dia teman produk. Keren banget loh ini kayaknya teman-teman produk wajib banget follow IG-nya Dapis nih biar bisa ketemu nih. Apalagi quotes-quotes dari Dapis nih hari ini ya. Oke, deh teman berdua. Thank you so much Devis dan Suci yang udah nemenin aku hari ini di Santai Siang dari jam 12 tadi sampai jam 1 ini ya. Semoga kalian berdua sukses terus, semangat terus. Semoga makin keren lagi dan ditunggu seblaknya.
2: Nanti ditunggu Mbak seblaknya.
1: Oke, deh. Kalau gitu ketemu lagi nanti. Bye-bye. Teman berdua, itu dia obrolan kita di Santai Siang UMKM hari ini. Kalau kamu ketinggalan obrolannya, langsung aja ke YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang untuk dengerin ulang obrolan kita hari ini. So thank you so much sama Pro 2 bareng Naura masih di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Yes, nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura di santai siang hari ini. Dan seperti biasa kalau ngomongin di jam 1 sampai jam 2 nanti pastinya aku gak sendirian. Kayak aku udah spill-spill, aku udah ditemenin sama dua anak magang kita ya teman Pro 2. Ada siapa nih? Halo, ada aku Ayu. Ada siapa lagi?
1: Halo, aku Adit.
0: Yes, ada Ayu dan Adit dan juga Naura yang bakalan nemenin kamu di santai siang informasi seputar dunia olahraga nih. Tapi sebelum kita lanjutin ngobrol nih, kira-kira boleh gak di-spill tipis-tipis deh kita bakal ngebahas apa nih?
2: Wah, nanti kita bakal ngebahas info yang membanggakan Indonesia ya guys. Itu tentang petinju putri Indonesia di ajang Asian Boxing 2006.
0: Wow, seru banget ini kayaknya ya. Iya. Wow, ini pastinya bikin bangga banget asli deh kalau gitu. Kalau pengen tahu berita selengkapnya nih, jangan kemana-mana teman Pro 2. Kalau dari Adit, apa tuh beritanya Adit? Spill dikit aja nih.
1: Justin Bieber meriakan halftime show final Piala Dunia.
0: Yes, wow. Ada Justin yang kayaknya bakalan ngisi final 2026 ya. Bukan ngisi sebagai pemain, tapi ngisi sebagai penyanyi dong ya. Oke deh, seru banget kan teman Pro 2 berita-berita yang bakal kita bawain untuk kamu seputar dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayu the Jaguar, Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan, jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim, mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bersama kita bertiga, Sobat Pro 2.
1: Yes.
0: Semoga hari kamu lagi bahagia, penuh semangat dan pastinya produktif ya hari ini.
1: Pastinya dong.
0: Nah, Kak, kayak yang Ayu bilang tadi, yang Ayu janjiin pengen ngasih tahu tentang atlet Indonesia yang baru aja berhasil menunjukkan performa yang keren dan sukses membawakan hasil yang positif.
1: Wow, info apa itu Ayu?
0: Nah, di ajang ASEAN Boxing U19 dan U23 2026 yang digelar di Basket Hall Senayan, Jakarta, tim tinju putri Indonesia itu berhasil mencatat hasil yang cukup membanggakan.
1: Wow, kenapa tuh, Yu?
0: Dari 3 pertandingan yang dijalani, 2 atlet kita itu sukses meraih kemenangan. Dan itu keren banget, Kak.
1: Wow, keren banget. Terus.
0: Nah, yang pertama itu ada Maria Maisita Manguntu yang berhasil mengalahkan petinju asal Taiwan dengan skor 4-0. Lalu ada Linda Sari Langi Maililin yang menang tipis dengan skor 3-2 atas petinju Uzbekistan.
1: Wow.
0: Ya, berkat kemenangan itu Maria dan Linda itu resmi melaju ke babak semifinal yang bakal digelar tanggal 12 Juli 2026 nanti.
1: Wah, keren banget.
0: Iya, mereka kayak memperjuangkan kemenangan tuh bukan untuk diri sendiri ya, Kak ya. Buat Indonesia loh, membawa nama Indonesia.
1: Berarti nanti tanggal 12 Juli harus kita dukung dong mereka berdua. Karena ini bakal mengharumkan nama Indonesia banget.
0: Iya. Harus sih,
1: harus,
0: Kak.
1: Harus ya. Terus gimana lagi ya? Ayo.
0: Oke.
1: Jinx lagi. Ya, kompak banget nih aku sama Ayu. Tapi emang seru banget ya.
0: Iya.
1: Tapi kamu sering gak, kalian berdua tuh sering gak sih nonton kayak boxing perempuan gitu? Atau kalian sukanya boxingnya cowok aja gitu kan?
0: Enggak sih, Kak, jarang.
2: Boxing cowok sih.
1: Cowok ya, kalau Adit lebih sering cowok ya.
0: Iya.
1: Karena kalau cewek kayaknya tuh jarang banget ditayangin gak sih?
0: Iya.
1: Kenapa?
2: Kalau di TV gak ditayangin.
1: Iya, kalau di TV emang ada aturannya Adit seperti itu? Atau emang gimana tuh sebagai pecinta olahraga boxing nih?
2: Enggak tahu sih. Kalau yang luar negeri ditayangin.
1: Ditayangin. Di Indonesia jarang banget ya ditayangin ya. Wah, padahal kita juga pengen nonton-nonton juga ya. Langsung tidak diapresiasi kok. Enggak tahu ya, mungkin kita aja yang kurang informasi kali ya mengenai olahraga boxing ini. Siapa tahu teman-teman Pro 2 yang suka boxing juga boleh deh di-spill-spill ke kita bertiga juga nih, apakah emang olahraga boxing kalau cewek tuh jarang disiarkan atau emang disiarkan tapi kita aja yang enggak tahu jadwalnya gitu kan.
0: Jangan-jangan kita aja ini, Kak.
1: Kayaknya kita aja yang kurang informasi ya ternyata. Jadi pastinya ini teman-teman Pro 2 kalau kamu suka banget sama boxing perempuan nih, wajib banget nih lihat pertandingan ASEAN Boxing ini ya, di mana mereka berdua juga udah berhasil masuk semifinal yang pastinya bakalan ngebanggain Indonesia banget.
0: Itu aja udah ngebanggain sih, Kak. Sebelum sampai di tahap itu, itu udah keren banget.
1: Di tahap ini aja udah wow. Keren banget ya bisa sampai sini. Terus kalau kalian berdua sebenarnya suka enggak sih nonton boxing juga selain enggak harus perempuan deh, yang cowok juga gitu. Sering enggak sih?
0: Aku kurang sih, Kak.
1: Kurang ya. Kadang-kadang agak susah juga cari aksesnya film yang itu ya. Boxing tuh malam gak sih? Adit
2: malam,
1: sudah ditayangin ya kan.
0: Ditambah anak kos, Kak.
1: Oh iya, anak kos juga.
0: Gak ada TV.
1: Jadi aksesnya cuma HP doang ya. Jadi scroll TikTok aja lah ya. Ya udah deh, nanti kita dukungnya lewat ke Instagramnya mereka berdua aja kali ya.
0: Boleh tuh.
1: Itu seru juga tuh teman Pre 2. So teman Pre 2, untuk kamu juga yang pengen baca keseruan info yang disampaikan Ayu tadi ya, tentang bagaimana nih kedua petinju Indonesia kita berhasil masuk ke semifinal, kamu bisa banget baca infonya di mana, Ayu?
0: Di rri.co.id.
1: Yes, langsung aja kepoin di rri.co.id teman Pro 2. Dan ini kita masih bareng bertiga nanti sampai jam 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu sambil dengerin berita olahraga, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816 110 916.

0: Tahu nggak sih, sebenarnya warna itu tidak memiliki gender. Anggapan bahwa biru untuk laki-laki dan pink untuk perempuan hanyalah konstruksi sosial. Bahkan di masa lalu justru sebaliknya. Warna pink pernah dianggap sebagai simbol kekuatan, sementara biru identik dengan kesan yang lembut. Jadi warna hanyalah soal selera, bukan penentu identitas. Selama membuat nyaman dan percaya diri, siapapun bebas memilih warna apapun. Karena pada akhirnya warna itu netral, maknanya muncul dari cara kita menggunakannya.
1: Teman terbaik.

0: Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih bareng kita bertiga ya. Ada yeah. Naura,
2: ada aku Ayu,
0: dan aku Adit.
1: Ya, yeah. Jadi kita seru-seruan ini teman Pro 2. Dan baru aja kamu dengerin juga lagunya Justin Bieber dengan Daisies teman Pro 2, yang emang nih jadi salah satu lagu andalan Justin di album terbarunya Swag teman Pro 2 ya, yeah. Yang rilis di tahun 2025. Dan emang kalau ngomongin Justin tuh kemarin seru banget Coachella ya kan, yeah. Waktu Coachella Justin nonton gak sih kalian?
2: Jujur kalau aku
1: enggak tahu. Believers.
2: Bukan, aduh.
1: Enggak apa-apa. Tapi emang ada yang grow up sama Justin, ada yang enggak grow up sama Justin pastinya, yeah. Ya. Kamu ada Believers? Enggak juga Believers ya. Cuma tapi nonton ya Coachella.
0: Nonton.
1: Aku Believers dong.
2: Wow,
1: dulu kecil aku selalu menuliskan Naura love Justin Bieber di semua tempat. Saking aku sukanya sama Justin dulu. Bahkan aku dulu sampai kayak gak boleh ada yang mendapatkan Justin.
2: Waduh, wow.
1: Serem banget.
2: Kalau sekarang gimana ini Kak?
1: Kalau sekarang udah ikhlas aku sih. Lawannya Hailey Bieber soalnya. Gak mungkin kan kita
0: kalah saing.
1: Kalah saing dong. Masa ngelawan Hailey Bieber sih. Tapi ngomongin momen Coachella Justin yang emang wow keren banget ya teman Pro 2. Tapi kayaknya Justin gak akan cuman menggemparkan panggung Coachella aja, tapi yeah. Panggung-panggung yang lainnya ya, yeah. Gak sih Adit?
0: Yeah.
1: Ada panggung apa lagi yang bakal digemparkan sama Justin Bieber nih?
0: Justin Bieber dipastikan akan tampil dalam halftime show final Piala Dunia FIFA 2026.
1: Wow, seru banget di Piala Dunia 2026 nanti, yeah. Ya. Final halftime-nya Justin Bieber. Wah, itu pecah Wah. Banget sih
2: Boleh
1: pastinya.
2: Boleh tuh
0: kan? Banget itu.
1: Boleh ya? Ikut ya, kita bayarnya kemana ya gitu kira-kira mau nonton tuh.
2: Wah, gak tahu tuh.
1: Pastinya ini mahal nih tiketnya. Yeah. Terus gimana lagi di infonya tuh?
0: Show-nya mulai dari 19 Juli 2006 di New York, mm-hmm. Jersey Stadium Amerika Serikat.
2: Wah, jauh ya Kak.
1: Jauh ya, makanya
2: jauh,
1: aku bilang tadi
2: apa ini, Kak?
1: Kita mau ke New York gimana ceritanya nih. Terus gimana tadi?
0: Tahu gak yang buat penampilan ini semakin spesial Kak?
1: Apalagi
2: tuh
1: Dit?
0: Justin akan satu panggung bersama BTS, Madonna, dan Shakira.
1: Wow, nama-nama besar semua ya. Yeah. Ada BTS, ada Madonna, ada Shakira. Wah, pecah banget tuh pasti. Sayang banget kita gak bisa ke New York ya kalau lagi.
0: Jauh banget.
1: Sayangnya. Padahal pingin banget ngelihat mereka berempat tampil loh. Kayaknya bakalan keren banget.
2: Sih, Kak.
1: Tapi di antara empat tuh yang paling excited kalian pengen lihat siapa tuh?
0: Justin.
1: Justin emang keren banget sih.
2: Gak tahu ya. Wah, yang penting serunya kayaknya.
1: Yang penting serunya, iya. Kamu aja selalu mendukung yang pemenang ya.
2: Oh, iya.
1: Yang pokoknya euforianya ya, aja ya. Berarti nanti kan kemungkinan ya, nanti Piala Dunia kita kemungkinan bakal nonton final bareng-bareng ya enggak sih?
2: Iya, pasti.
1: Nah,
2: enggak.
1: Jadi nanti kita bakal lihat juga secara langsung tapi dari jarak jauh ya. Justin ini teman-teman berdua tuh. Jadi emang bakalan seru banget, pecah banget, ada Justin, ada BTS, ada Madonna, ada Shakira tuh. Yeah. Jadi untuk teman-teman berdua nanti kalau misalnya ada info-info kita nobar lagi, pastinya bakalan aku infoin untuk kamu semua. Jadi harus banget ikutan nobar kita, apalagi kalau nobar final ya enggak sih?
0: Iya, harus banget itu.
1: Harus kan. Nah, selain nonton nobar secara langsung tuh teman Pro 2, kamu juga bisa dengerin siaran Piala Dunia 2026 secara terestrial secara langsung teman Pro 2 di mana Ayu?
2: Di 92,4 FM Pro 1 Palembang.
1: Yes, yeah. Bener banget tuh teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka bola jangan lupa dateng ya. Dengerin Pro 1 juga teman Pro 2 karena mereka tuh memutarkan secara langsung ya pertandingan sepak bola tuh, terutama di Piala Dunia 2026. Dan juga teman Pro 2 untuk baca keseruan semua penampilan, semua keseruan di Piala Dunia 2026 kamu juga bisa banget langsung baca di
2: rri.co.id.
1: Of course. So teman Pro 2 itu dia. Jadi jangan sampai kelewatan semua keseruan-keseruan momen di Piala Dunia 2026 di RRI. Jadi teman Pro 2 ini sayang banget ya, keseruan aku sama mereka juga harus berakhir di saat ini karena mereka berdua harus kembali ke singgasana mereka ya. Mereka harus membuat berita lagi. Atau menunggu pulang nih.
2: Sekalian menunggu pulang.
1: Iya, buat berita sekalian menunggu pulang ya. Jadi itu kita harus berpisah dengan Ayu dan juga Adit. Thank you so much yang udah nemenin aku dari jam 1 sampai jam 2.
0: Makasih juga Kak.
1: Thank you ya. Informasinya seru-seru banget kan teman Pro 2 dari Ayu tadi yang ngomongin tentang apa Ayu?
2: Tentang
1: boxing.
2: Iya, boxing.
1: Yuhu. Dan juga Adit yang ngomongin tentang Justin Bieber yang bakalan tampil di Coachella. Eh, Coachella.
0: Di final Piala Dunia.
1: Saking semangatnya ya, Coachella mulu.
2: Wah, jangan-jangan kakak fans ya.
1: Aku seneng banget sama Justin. Yeah. Aku kan momen Coachella tuh sampai hari ini masih teriang-iang.
0: Masih tengiang-iang.
1: Walaupun aku gak sampai ke Coachella ya. Walaupun nontonnya di studio, bukan di Coachella. Tidak apa-apa, ya kan? Oke deh, thank you so much untuk kalian berdua. Kita bakal ketemu lagi sama mereka berdua, teman Pro 2 di hari
2: besok.
1: Besok masak
2: besok,
1: sih.
2: Besok.
1: Seterusnya. Iya. Oke, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau request lagu favorit kamu juga bisa banget langsung di mana, Ayu?
2: Di WhatsApp RRI Pro 2 di 0816 1106 dan 916.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Teman terbaik.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu belia dari Rio Kalpi, teman Pro 2 yang emang lagunya cocok banget didengerin sore-sore kayak gini ya kan. Ini belia di umur ya teman Pro 2. Tapi ini ada salah satu bintang ya teman Pro 2 yang gak belia lagi sih sebenarnya, udah bintang banget. Ini salah satunya itu adalah Apple teman Pro 2. Ini mana kalau kamu tahu Apple kan banyak banget aplikasi, mulai dari device dan lain-lain teman Pro 2 ya. Dan ternyata dari salah satu aplikasi Apple yaitu Apple TV ini juga sedang mencek rekor terbaru dengan meraih 89 nominasi pada ajang Primetime Emmy Awards ke-78 melalui 15 program original dari Apple TV teman Pro 2. Wow, dan emang nih pengumuman ini disampaikan baru aja hari ini teman Pro 2 ya, yang dimana ajang anugerah untuk Emmy Awards ke-78 ini rencananya bakal berlangsung pada 14 September 2026 nanti tuh. Dimana Apple ini menjadi salah satu platform dengan nominasi terbanyak pada kategori Outstanding Drama Series dan Outstanding Comedy Series, dimana serial komedi Widow Bay memimpin dengan 19 nominasi, disusul dengan serial drama Pluripus dengan meraih 18 nominasi tuh teman Pro 2. Selain itu, Shrinking juga memperoleh 10 nominasi, dimana Slow Horse itu menerima 9 nominasi dan juga Margot Got's Money Trouble dapat 8 nominasi tuh. Wow, ini memang salah satu beberapa serial yang emang lagi banyak banget dibahas di media sosial juga teman Pro 2 ya. Wajar aja sih kalau dapat nominasi di Emmy Award 2026 mendatang ini. Wow, seru banget teman Pro 2 ya. Kalau kata Head of Programming Apple TV sendiri, Matt Kernis ini mengatakan bahwa pencapaian tersebut tuh menjadi bukti bahwa cerita yang berkualitas tuh mampu menghibur sekaligus menyatukan penonton dari berbagai kalangan di dunia tuh teman Pro 2. Iya lagi ya, emang dari judul-judul yang aku sebutin tadi tuh punya beragam genre teman Pro 2, mulai dari komedi, drama. Jadi emang nih Apple TV tuh berhasil ngebuat serial original yang menyentuh hati banyak orang dengan berbagai genre tadi. Keren ya teman Pro 2. Dari judul-judul yang aku sebutin tadi, apakah ada salah satu judul yang jadi judul favorit kamu teman Pro 2? Kalau ada, boleh dong dibagiin kira-kira menurut kamu siapa yang bakalan menang di Emmy 2026 nanti. Boleh kamu kasih tahu di WhatsApp kita di 0816-110916, atau juga kalau kamu pengin baca artikel selengkapnya tentang bagaimana Apple nih bisa raih rekor 89 nominasi di Emmy Award 2026, kamu bisa langsung aja mampir di laman resmi rri.co.id.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Look at my life, Gracie Abram, teman Pro 2 yang emang jadi single Gracie Abram untuk menyambut album dia yang bakalan rilis di tanggal 17 Juli mendatang nanti yang judulnya Daughter From Hell. Dan emang untuk menyambut album ini juga gak cuman ngeluarin single aja nih Gracie Abram, teman Pro 2, tapi Gracie Abram juga sempat ngobrol sama Olivia Rodrigo di salah satu episode podcast bareng Spotify, teman Pro 2 ya, yang emang nih mereka tuh ngebahas proses produksinya dari Daughter From Hell ini. Dimana nih Olivia sempat nanya ke Gracie kan, kenapa nih milihnya titlenya nih Daughter From Hell. Ternyata kalau Gracie Abram sendiri menjelaskan, alasan memilih Daughter From Hell sebagai judul album tersebut itu adalah karena judul itu terasa paling tepat karena lahir dari proses menemukannya kembali diri dia, teman Pro 2. Dimana Gracie juga mengungkapkan kalau lagu Daughter From Hell ini merupakan surat cinta sekaligus permintaan maaf untuk sang ibu, di mana lewat lagu ini ya juga mengungkapkan bahwa dia tuh punya keraguan apakah suatu hari nanti bisa menjadi sosok perempuan seperti ibunya tuh. Wow, deep banget teman Pro 2 ya. Bahkan Olivia tuh bilang juga nih setelah dia denger lagu Daughter From Hell ini, dia tuh sempet agak terharu dan hampir nangis teman Pro 2 karena menurut dia lagunya tuh bagus banget dan juga dia ngerasa lagunya tuh Gracie Abram banget gitu teman Pro 2 ya. Jadi sangat-sangat unik banget gitu teman Pro 2. Selain itu juga Gracie menambahkan kalau proses pengerjaan album ini tuh dimulai sekitar 2 tahun lalu pas dia lagi tour tuh teman Pro 2. Setelah itu pengerjaan album tersebut kembali dilanjutkan di bulan Agustus tahun lalu dan juga selesai di 2 bulan lalu tuh. Keren banget ya. Jadi pas ditanya juga sama Olivia teman Pro 2 tentang lirik lagu favoritnya, Gracie bilang kalau salah satu lirik yang dia paling suka itu adalah di lagu yang judulnya Humming, di mana dia mengatakan bahwa di lagu ini dia tuh pengen menggambarkan kegelisahan terhadap kondisi dunia saat ini sekaligus memberikan harapan bahwa manusia masih bisa melewati berbagai kesulitan bersama. Wow, keren ya teman Pro 2. Makin gak sabar deh nungguin albumnya Gracie Abram ini, pastinya nih bakalan impactful banget karena kalau kata Gracie sendiri sih album ini jadi salah satu album pendewasaan diri juga untuk Gracie. Karena menurut dia dulu tuh dia suka nulis tuh dari sudut pandang perasaan yang bitter gitu teman Pro 2. Tapi di album ini dia pengen lebih empati lagi teman Pro 2 dengan nulis dengan cara dengan kasih sayang. Wow, keren ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang penasaran sama obrolan antara Olivia dan Gracie Abram ini, kamu bisa banget langsung baca aja artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id. Dan lanjut lagi teman Pro 2, lagu selanjutnya juga yang bakalan aku puterin untuk kamu, ini lagu dari Olivia Rodrigo, Maggot's Brand.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa banget, udah mau jam 3 aja, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua, teman Pro 2. Tapi jangan sedih, karena selanjutnya di sore ceria kamu bakalan ditemenin sama Divi Oktavani. So thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari jam 10 sampai mendekati jam 3 ini. And lastly, dari Jal Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit, bye bye.

0: Pro 2. Umum Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Bank Sampah Indonesia Legasi Mitra Binaan PLN UIDS 2JB menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Palembang atas inovasi program SPP Dibayar Dengan Sampah yang mengintegrasikan pengelolaan sampah, pendidikan, dan ketahanan pangan. Program tersebut telah membantu 153 siswa tetap bersekolah, melibatkan sekitar 150 kepala keluarga, serta mengurangi ratusan kilogram sampah organik melalui pengolahan menjadi kompos, nutrisi organik cair NOC, dan produk bernilai ekonomi. Teman Pro 2 Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Menteri Kesehatan mengungkapkan Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk memproduksi 13 jenis vaksin, namun baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor. Informasi terakhir, teleskop luar angkasa James Webb mengungkap tampilan baru galaksi Centaurus A. Galaksi itu menyimpan jejak tabrakan kosmik miliaran tahun lalu. Dikutip laman NASA, Rabu 8 Juli 2026, citra terbaru tersebut dirilis untuk memperingati 4 tahun operasi sains teleskop Webb. Berkat pengamatan panjang gelombang inframerah dekat dan menengah, Webb mampu menembus lapisan debu tebal yang menutupi pusat galaksi. Sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Divya. Selamat sore.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Bro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 15.33 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan asar untuk kota Palembang dan sekitarnya.

Pro 2 telah berkumandang beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Prodivan Palembang, teman terbaik kamu masih bareng Divia di sore ceria hari ini, Tuan Pro 2, dengan kabar terbaru seputar kota kita tercinta dan Sumatera Selatan juga pastinya nih, Tuan Pro 2. Dan yang aku baru baca nih, Tuan Pro 2, ya, ada warga Pemulutan yang melapor ke Halo RRI kalau 5 bulan listriknya itu redup tanpa penanganan nih, Tuan Pro 2. Nah, jadi dari laporan ini pihak manajer komunikasi dan TJSL PLN UID S2JB Iwan Ari Setiadi itu mengapresiasi nih laporan dari warga Pemulutan yang disampaikan melalui RRI dan juga mengimbau pelanggan untuk memanfaatkan kanal resmi PLN untuk menyampaikan setiap keluhan maupun gangguan kelistrikan. Kalau berdasarkan penjelasannya, gangguan atau listrik yang redup itu disebabkan oleh lokasi yang cukup jauh dari jaringan utama atau gardu distribusi. Tapi ada juga tuh masalah seperti sambungan kabel yang kendor akibat usia instalasi ataupun faktor cuaca. Jadi PLN juga langsung menugaskan pengecekan untuk mengetahui penyebab gangguan dan menentukan nih langkah perbaikan selanjutnya agar kualitas pasokan listrik kembali normal. Wah, benar banget ya Tuan Pro 2 ya, kalau udah masalah listrik itu kebutuhan sehari-hari. Pasti kalau terganggu sehari aja, apalagi sampai 5 bulan ya, itu mungkin harus banget ditangani segera. Dan untungnya dengan adanya laporan dari warga Pemulutan tadi beserta tindak lanjut dari PLN, semoga aja nanti bisa ada solusi dari PLN juga untuk warga Pemulutan. Teman Pro 2 bisa baca informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: hati. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

0: lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apa lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotype, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotype yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

Masih bareng Divya di Prodo FM Palembang, Tumang Prodo 2 di sore ceria hari ini ya. Dan info terbaru dari Kota Palembang sih masih seputar masa pengenalan lingkungan sekolah nih. Dan salah satu info terbaru dari SMP Negeri 60 Palembang, kepala sekolahnya Emi Trisna itu bilang langsung ke RRI nih kalau MPLS ini tuh penting adanya pendidikan karakter tuh. Makanya di MPLS juga ada edukasi tentang kenakalan remaja, pendidikan karakter, dan juga bullying. Bahkan ada pemateri juga tuh langsung datang dari tim Polsek Sako dan juga tim dari Babinsa. Wah, keren banget ya Tumang Prodo ya. Memang untuk pengenalan pendidikan karakter ini harus jadi yang utama ya, karena pendidikan itu kan gak cuma tentang ilmu pengetahuan aja tuh, gak cuma tentang otak yang pintar aja, tapi juga karakter siswa yang berakhlak mulia juga. Nah, kalau kita ngomongin tentang siswa, sekolah itu juga gak lain-lain dari banyaknya pemuda di Kota Palembang tuh yang keren banget ya. Salah satunya ada narasumber kita nanti di obrolan sore ceria, salah satu santriwati pesantren Aulia Cendekia Palembang, yang bakalan sharing bareng di Brodo FM Palembang tentang gimana sih mengelola stres dan overthinking, apalagi sebagai siswa ya, yang mungkin banyak juga tuh tekanannya dan juga target-target yang ingin dipenuhi gitu. Nah, makanya Tumang Prodo, pastiin kamu tetap pantengin terus di Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
2: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bareng Divya di sore ceria hari ini. Tapi akhirnya Divya udah gak sendirian lagi nih ya, karena aku udah bareng sama narasumber kita yang keren banget. Ada Lia Junior, Satriwati Pesantren Aulia Cendekia Palembang. Halo Lia.
6: Halo Kak.
3: Wah, Lia, kita kenalan dulu deh sama teman Pro 2 ya. Kamu ini sebagai apa nih dari Pesantren Aulia Cendekia Palembang?
6: Sebelumnya perkenalkan, saya Lia Junior, santriwati dari Pesantren Aulia Cendekia Palembang kelas 12. Mm-hmm. Di sini Lia menjabat sebagai Duta Kesehatan Mental Indonesia.
3: Wow, keren banget ya. Sepertinya memang sesuai dengan tema kita hari ini ya,
6: iya,
3: tentang mengelola stres dan overthinking. Apalagi kamu sebagai Duta Kesehatan Mental nih ya, pasti tahu banget dong gimana caranya nanti kamu bisa mengelola stres dan overthinking sebagai pelajar. Boleh dong di-share ke teman Pro 2 gimana tipsnya?
6: Menurut Lia, untuk menetralkan emosi kita sebagai pelajar, kebanyakan remaja saat ini mengalami stres beras.
3: Iya kah?
6: Iya. Jadi untuk tipsnya, kita harus tidur yang cukup, menarik napas yang dalam, terus tuh jangan takut untuk mencoba hal-hal baru.
3: Oke, itu dia tadi kalau tips dari Lia ya sebagai Duta Kesehatan Mental di Pesantren Aulia Cendekia. Nah, kalau kamu sendiri biasanya waktu kamu lagi deg-degan banget atau stres gitu ya gara-gara sekolah mungkin atau kegiatan ekskul, itu kamu ngapain aja sih?
6: Kalau Lia, kalau mengalami stres, dia biasanya melakukan hobi seperti melukis, menulis jurnal untuk meluapkan emosi Lia.
3: Oke, itu tadi bahkan kamu ada nulis jurnal juga ya.
6: Iya.
3: Sekarang itu kan anak-anak muda, apalagi siswa itu tuh jarang banget loh yang nulis jurnal gitu ya.
6: Iya.
3: Kalau kamu sendiri alasannya kenapa tuh milih nulis jurnal?
6: Karena kalau menulis itu kayak sedang meluapi isi hati sama pikiran. Kayak rasanya plong gitu.
3: Oke. Nah, kalau waktu kamu nulis jurnal itu sebenarnya mentingin isinya aja atau estetik-estetiknya juga nih?
6: Biasanya lihat campur estetiknya juga.
3: Okay.
6: Biar lebih menarik gitu.
3: Oh gitu. Kamu setiap kapan aja sih nulis-nulis jurnal gitu? Setiap harinya atau mungkin beberapa jam?
6: Biasanya setiap habis belajar, sekitar habis sholat isya deh.
3: Oh gitu. Kenapa tuh kamu milih waktu habis sholat isya yang mau deket-deket jam tidur gitu?
6: Karena kan waktunya tinggal dikit lagi, itu tinggal tidur doang.
3: Oh iya, bener banget sih ya. Karena tinggal di akhir-akhir hari gitu ya.
6: Iya.
3: Kamu tinggal menuju istirahat. Kalau ngejurnal gitu, kamu nulis apa aja sih biasanya?
6: Biasanya isi keseharian Lia selama misalnya di sekolah, kegiatan Lia di luar.
3: Oh gitu. Setelah kamu nulis jurnal, perasaannya tuh gimana tuh?
6: Perasaannya senang gitu. Sudah tuh rasanya kayak plong.
3: Plong aja
6: kayak
3: ya.
6: Kayak habis cerita.
3: Oh iya, benar banget sih. Tapi ada bedanya enggak sih kalau cerita sama orang lain versus cerita di dalam jurnal sendiri?
6: Iya, beda.
3: Gimana tuh?
6: kalau cerita sama seseorang tuh biasanya kita mendapat respon.
3: Iya benar sih.
6: Apalagi biasanya kan dapetin temen yang sefrekuensi itu susah kan.
3: Aha, benar.
6: Kebanyakan.
3: Iya juga ya. Kalau dari Lia sendiri nih ya, menurut kamu sebagai siswa ya, apakah perlu gitu ya mengelola emosinya tuh dengan mungkin lebih dewasa gitu?
6: Sebenarnya itu bertahap ya kak, kan kita sebagai pelajar masih belajar nih mengelola emosi. Seharusnya kita belajar dari sejak dini karena kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan tubuh.
3: Oh iya benar banget sih.
6: Tapi kebanyakan orang meremehkan kesehatan mental. Ada yang sekarang stres, sampai ada yang melakukan perundungan.
3: Iya juga sih benar banget ya. Ngomongin tentang perundungan nih ya, kalau di sekolah-sekolah kan mungkin udah banyak banget ya dari bimbingan konseling, itu udah sering ada sosialisasi nih. Kalau dari kamu sendiri, sekolah kamu sendiri gimana tuh?
6: Di sekolah Lia sendiri sedikit sih perundungannya kak. Karena udah kebijakan dari sekolah sudah mengelola mereka, menghukum mereka yang melakukan perundungan.
3: Okay. Nah kamu sebagai duta kesehatan mental, cara kamu supaya mengajak teman-teman nih lebih paham lagi tentang bullying, lebih menghindari lagi sikap-sikap bullying itu gimana sih caranya?
6: Biasanya Lia melakukan edukasi kak. Kan di pesantren Lia bergabung sama MTS. Jadi Lia biasanya bersosialisasi di MTS, mengasih edukasi kalau perundungan, the bullying tuh gak ada gunanya. Kayak gitu.
3: Gimana tuh respon teman-teman kamu waktu kamu ngasih edukasi?
6: Alhamdulillah didengar baik. Responnya juga baik.
3: Ih, kamu kan sebagai siswa juga ya di situ ya, santriwati, sesama siswa gitu ya. Kalau misalkan kamu ngerasain kayak nervous atau insecure gitu, gimana sih cara kamu menghadapinya? Apalagi kamu kan harus mengedukasi sesama siswa gitu.
6: Biasanya Lia meyakini diri kayak Lia harus bisa mengedukasi. Malu dong sama jabatan gitu.
3: Wow, keren banget ya. Kamu pasti udah banyak juga ya mengedukasi dan inspirasiin semua orang yang ada di pesantren kamu nih ya. Nah, kalau menurut kamu nih ya, kan kamu dari pesantren juga ya, pasti agama Islamnya itu sebagai yang paling utama juga nih diajarkan. Kita kalau bahas kesehatan mental itu gimana ya supaya kita bisa menyesuaikan saat lagi stres tapi malas ibadah itu. Kalau menurut kamu gimana tuh?
6: Sebenarnya semakin kita banyak ibadah malah semakin kita tenang loh kak. Pribadi Lia, Lia kalau lagi benar-benar stres biasanya Lia curhat ke Allah.
3: Wah benar sih ya, tempat curhat paling enak ya. Nah kalau dari kamu sendiri nih pengennya tuh gimana sih untuk anak-anak di kota Palembang mungkin yang masih belum paham tentang kesehatan mental, mereka bisa belajar dari mana aja nih?
6: Bisa belajar dari media sosial kan nih banyak ya kak. Nah dipergunakan untuk hal-hal yang baik, yang positif gitu. Kita cari informasi yang aktual.
3: Oh gitu, benar banget sih ya kata Lia nih, tuh Tomo Pro 2 dengerin ya. Media sosial tuh bisa jadi alat juga nih untuk kita belajar. Dan Tomo Pro 2 kita juga live langsung di YouTube Pro 2 RR Palembang. Kalau kamu mau tanya-tanya ke Lia boleh banget di live chat YouTube Pro 2 RR Palembang atau di WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916. Nah, Lia, kita kan udah ngobrol nih tentang kesehatan mental dan juga gimana kamu mengelola stres ya. Kalau dari anak-anak zaman sekarang nih ya, mungkin banyak yang terpengaruh juga tuh sama media sosial. Jadi ketika membandingkan prestasinya sendiri sama temennya, itu kadang malah jadi overthinking gitu. Gimana sih Lia supaya anak-anak muda, mungkin siswa-siswa itu nggak mudah overthinking tentang pencapaian masing-masing?
6: Untuk meyakinkan teman-teman, kita harus ngeyakinin mereka kalau mereka itu juga bakal bisa, tapi belum saatnya gitu. Iya.
3: Memang ada waktunya masing-masing ya. Nah, kalau dari Lia sendiri nih ya, Lia masih nggak sih suka membanding-bandingkan diri gitu sama teman-teman lainnya?
6: Sebenarnya jujur, Lia juga kadang gitu, kadang, aduh, kenapa ya aku gagal? Tapi Lia berusaha percaya lagi kalau Lia tuh bakalan bisa gitu.
3: Wow, bener ya. Harus dari diri kita sendiri juga nih. Tapi selain dari diri sendiri nih Lia ya, kalau menurut kamu support-support dari orang terdekat kayak orang tua, teman-teman itu penting gak sih?
6: Penting banget. Kayak support dari teman, keluarga itu bikin kita makin semangat.
3: Oh iya ya, bener banget. Kalau dari kamu sendiri gimana Lia? Support dari orang tua kamu gimana tuh?
6: Lumayan disupport dengan baik, dan Lia juga disupport oleh teman baik Lia.
3: Wow, keren banget. Ini yang hadir di sini ya.
6: Iya, ikut hadir ke sini.
3: Wah, keren banget loh. Bahkan best friend itu enggak cuma tentang seru-seruan aja ya, tapi juga prestasi bareng, berjuang bareng gitu. Nah, kalau Lia bisa nyampein pesan dan harapan untuk anak-anak di Kota Palembang nih ya, siswa-siswa, apa sih yang mau Lia sampein?
6: Untuk teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba hal baru. Kalau kita takut, kita gak bakal maju. Soalnya dunia berputar. Jadi kalau kita gak berani, kita gak bakal berani selamanya.
3: Wah, keren banget Lia. Itu ya pesan dan harapan dari Lia untuk teman-teman yang mungkin masih sekolah, masih banyak banget pikirannya ya tentang masa depan. Menurut Lia nih, pesan Lia untuk anak muda yang masih ragu sama masa depan tuh gimana sih?
6: Pesan Lia untuk teman-teman yang masih ragu untuk mencoba, ayo cobain. Soalnya Lia juga awalnya coba-coba mengikuti organisasi, ikut lomba-lomba, gak apa-apa gagal. Itu salah satu langkah untuk mencapai sukses.
3: Wow, keren banget Lia, ini makasih banyak ya udah ngobrol bareng di Sore Ceria Pro 2 Palembang. Walaupun sebentar, tapi semoga aja nanti kita ada kesempatan lainnya ya untuk ngobrol lebih banyak lagi nih ya. Lia, kalau misalkan teman-teman Pro 2 nih mau kepoin Lia atau tanya-tanya Lia, bisa lihat di Instagramnya gak sih?
6: Iya.
3: Instagramnya apa nih? Mungkin teman Pro 2 kepo nih.
6: Instagram Lia, Judge Lily.
3: Judge Lily.
6: Judge A Lily.
3: Gimana tuh huruf-hurufnya?
6: Judge titik A garis Lily.
3: Oke, itu dia ya, Judge A Lily. Buat yang kepo sama Lia mungkin ya, atau pengen tanya-tanya gimana tipsnya mengelola stres dan emosi ataupun juga tentang kesehatan mental nih. Apalagi mungkin pengen tanya-tanya juga gimana cara masuk di pesantren Aulia Cendekia Palembang.
6: Boleh banget ya.
3: Oke Lia, thank you so much ya untuk obrolannya hari ini. Kita ketemu lagi di obrolan sore ceria selanjutnya. Teman Pro 2, itu dia obrolan sore ceria bareng sama Lia Junior, santriwati pesantren Aulia Cendekia Palembang. Sampai ketemu lagi di sore ceria selanjutnya. Bye-bye.
0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM Palembang, teman terbaik kamu, Petra Sihombing dengan canggih dan seluruh dunia yang isinya tuh udah pada canggih banget ya. Dari handphone, smartphone, sampai tilang aja ada elektronik gitu. tapi tuh Brodo, kamu pernah gak sih kena tilang elektronik gitu? Gimana coba? Mungkin kamu juga pengen cerita-cerita, boleh banget WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Nah, aku juga lagi lihat-lihat di CCTV, khususnya di CCTV macan lindungan ya, teman Pro 2 yang mungkin hati-hati nih. Ini memang buat yang gak sabaran, ruang kosong di tengah-tengah persimpangan tuh jadi tempat kamu yang pengen nerobos aja gitu ya. Tapi hati-hati teman Pro 2, apalagi di simpang macan lindungan, beuh, rame banget ya truk-truk gede yang melintas di jalan dari arah Bukit Baru sampai ke arah jalan Soekarno-Hatta. Jadi kamu pastiin harus hati-hati dan tetap sabar kalau lagi di lampu merah. Jangan kayak yang aku lihat di CCTV ini nih, sampai banyak banget ya dari motor ataupun mobil yang menerobos ya lampu merah dan menetap di tengah-tengah persimpangan gitu, padahal yang dari lawan arah lagi jalan ya. Teman Pro 2 hati-hati banget nih. Selain takut tilang elektronik, kayaknya kamu harus takut lebih takut ke diri sendiri aja ya teman Pro 2. Sayang diri sendiri aja. Nah, kalau kita geseran nih ke kondisi lalu lintas lainnya di simpang SMA 10. Ini juga ternyata udah mulai ramai ya teman Pro 2 ya. Enggak selancar yang sebelumnya, tapi sore ini udah mulai ramai juga dan udah mulai padat nih dari simpang SMA 10 menuju ke jalan Demang Lebar Daun nih. Nah, jadi buat kamu yang melintas ke sana mungkin harus lebih sabar lagi dan coba cari jalan alternatif kalau kamu memang mau sat-set, mau cepet gitu ya. Terus kalau kita lanjut lagi lurus ke Jalan Demang Lebar Daun di depan Disduk Capil ya. Kayaknya ini lebih lancar lagi nih jalannya karena mungkin luasnya juga udah beda ya teman Pro 2. Di sini udah mulai ramai lancar untuk kondisi lalu lintasnya. Tapi kalau kita maju lagi ke simpang Angkatan 45. Nah, ini aku melihat lagi ya dari CCTV seperti di simpang Macan Lindungan ya, banyak sekali motor dan mobil yang menetap di tengah-tengah persimpangan padahal lawan arah lagi lampu hijau tuh. Beh, bahaya banget ya teman Pro 2. Sayangi diri kamu lah ya. Siapa lagi kalau bukan diri kamu yang sayang sama diri sendiri. Nah, kalau kamu mau jalanan kamu itu dengan tenang ditambah lagi sama lagu-lagu favorit kamu, boleh juga tuh request langsung aja di live chat RRI Digital atau di WhatsApp Pro 2 Palembang. So, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Produa RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 1 hingga 6 dengan qariah Husnul Khotimah, dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pukul 18.08 waktu Indonesia Barat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit.

Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan mayoritas pengemudi ojek online ojol memilih berstatus sebagai pengusaha mikro dibandingkan pekerja. Menurut Maman, para pengemudi memilih skema tersebut karena ingin mempertahankan fleksibilitas dalam bekerja. Informasi selanjutnya, Kanwil Kemenag Sumsel menyelenggarakan BIMTEK Pengelolaan Aplikasi Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah, Satuan Pendidikan Muadalah, dan Pendidikan Diniyah Formal se-Sumatera Selatan. Program Pesantren Go Digital dirancang untuk memastikan penyaluran program dukungan pemerintah tepat sasaran, tanpa kendala birokrasi dan melindungi hak-hak belajar santri berbasis data akurat. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, informasi Pro 2 tadi menutup sore ceria hari ini bareng Divia. Dan makasih banyak untuk kamu yang udah gabung di sore ceria hari ini. Tapi tenang aja Teman Pro 2, nanti sebentar lagi kamu akan mengikuti siaran langsung Music Live Chat dari Pro 2 FM Jakarta bareng sama musisi

0: seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul.
1: Edi dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
0: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
0: Wah, bukan.
1: Ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi
1: ya.
0: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi.
1: Mm-hmm.
0: Yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan.
0: Oke.
1: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan
0: boleh.
1: Kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman Pro 2.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Ngomong berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pikir sekarang lagi pinginnya every day is a slow day aja sih. Boleh nggak stop rushing things deh?
1: Iya, bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu nggak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya temen gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah.
2: Ih, bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay,
1: benar. Okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh, santai, nggak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah,
2: jadi jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Benar sih.
0: Enak
2: sepoi,
0: sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Benar.
2: Kan? Yeah. Sejuk gitu-gitu, enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu benar.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, mas, general aja gila ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue. Kerjaan gue sebagai penyanyi, gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Gue pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang
1: bener. tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti di pas dia nyanyi, gue diajak manggung, tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam Minggu.
0: Rame banget.
2: Kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan, banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman ya, aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga
0: jatuhnya. Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Di panggung utama itu alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafirgon.
0: Oke.
2: Sama Kafirgon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, itu sehat beneran lo, gitu lo. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Iya, sama aja
2: gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa? Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah, iya.
1: Iya.
2: Masuk dibalik meja.
1: Tebalikin.
2: Masuk dibalik meja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: teman-teman berdua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis dua single lagi.
1: Okay.
2: Dan ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue berubah itu ke sampai lu lupa sama gue bagaimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya. Gua
0: gak tahu.
1: Enggak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya ya? Lu baby?
2: Yeah, I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu. Ngerti gak sih?
1: Iya, paham.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini, itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh, Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi,
2: iya,
0: bener juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye-kan sesama sih kayaknya.
1: Oh, oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
1: Oke.
2: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
1: Kalau curhat.
2: Iya, lu gitu. Iya, jadi tentu. Lu jangan distract dulu. Gue gak kek. Gak apa-apa. Gue jadi tentang, gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya. Dua terakhir.
0: Oke.
2: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke. Okay.
2: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama, udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada, ibaratnya kalau putus pun kayak gue gak benci sama lo sama sekali. Gak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus, tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selamat tinggal yang gak pernah tersampaikan, gak sepenuhnya tersampaikan, karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu, bro.
0: Gua pengangguran deh.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Oke, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak akhir gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
1: Kurangnya agak seperti itu.
2: Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala
1: macam.
2: Gitu. Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah, ini udah dari judul juga.
2: Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: tiba-tiba
2: datang gitu aja kan.
1: Bener.
2: Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak ngatain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Bener-bener.
2: Karena gue suka nih gitu.
1: Bener.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
2: ya. Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
1: Yang
2: Pak. Sesemua itu kan.
0: Semuanya.
1: Kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811-800-105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja. Unspoken goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Alfa iya.
0: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Bener. Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Zar.
0: Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow. That's really nice. All
0: right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
1: betul.
2: Gitu.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ditunggu ya. Ditunggu ya.
2: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke. Okay.
0: Alright, lanjut ya.
2: Thank you so much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Mon ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, okay.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Only one. Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: name one boleh sih. Name one, kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena ya Marte, gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé
2: gitu. Sama sih. Iya sih. Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Bener.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah gitu, kunci kayak kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal tiap panggung gue dudak-dudak.
0: kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya, maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar teman.
0: Lanjut deh. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top markotop kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: nih? Nisa
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa?
2: Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Amin. Gak apa-apa. Manifesting
2: ya kan. Tapi gue lagi lagu gue jadi jujur.
1: Jujur. Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujur kembalian.
2: Jujur kembali. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pinginnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinginnya collab sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure.
0: Mas. Oh, harus digabung gitu ya?
1: Gak harus digabung-gabung gitu
0: ya, saya.
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke. Lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Oke.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran. Katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu. Karena kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, bener.
0: Oke. Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah. Bener banget.
1: Bener sih.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu... Udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak. Udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Judulnya
2: Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah enggak bisa ngontrol apa yang kita enggak bisa kontrol.
1: Nah, seperti itu dia, benar-benar. Ya ya. Ruin your friendship, bro.
2: Yeah. Benar.
0: Oh, benar. Oh my god. Oh. Oke, okay, ini ada ini nih terakhir deh atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong, moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah
2: musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah, dan kita nggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak, dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat, itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding, akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh, tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya, gitu loh, jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa nggak kita separate the artist and the work apa gimana?
2: Ya gimana? Maksudnya
0: lu benar. Kita bisa enggak coba pelan-pelan. Separate the artist and their work.
1: Oh iya. Oke. Artis sama
0: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Menurut gue bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song it doesn't mean that I will like the person that sing it gitu sama kayak Better Rex Orange County kalau nggak salah pernah ada masalah
0: tapi sekarang lupa ya tapi tidak terbukti
2: betul nggak terbukti mau saya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak the song is actually really good gitu loh why won't you like it it's good juga gitu loh
1: benar-benar
0: jadi gitu ya berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
1: Ini dari Ameng.
2: Ameng?
0: Ameng.
2: Oh, Ameng.
1: Oh, Ameng.
0: Ameng.
1: Ameng. Ameng ya.
2: Ameng apa? Prancis,
1: ya? Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pake U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: bakal apa? Kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa tuh? Jelasin
2: karena dulu. Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak. Yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
1: Ya gitu
2: Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pudes re,
0: lampus. Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue, ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Jadi, kok lu jago banget sih?
1: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung kepikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Jordi, saya pribadi.
0: Masih tempo karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Bagus. Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, just specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada. Mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube, dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada. Pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya, guys. Kita enggak lawan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Ya, dan pastinya
1: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Itu yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Apa Jordi apa Riz lovers.
1: Jordi Riz
2: lovers. Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen ya. Iya, benar. Nama. Jadi waktu itu sama fanbase gue tuh ini kayak pick me banget. Ya, pick me moment. Nah, namanya Joy Disaster.
1: Kenapa
2: Joy Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Disaster
2: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak
1: rame.
0: Udah
1: rame sih. Lope-lope aja semua sih. Joy
2: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek gak sih kita galau-galau mulu.
1: Iya, kita boleh galau
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Gimana sih? Gimana sih
1: di meja? Gimana sih?
0: Bolong.
1: Bukan udah bolong.
0: Tempat Pro 2 gak bisa ngeliat juga ini. Gak
2: bisa lihat. Kita kan bisa lihat ya. Gak bisa lihat ya.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Gue yang thank you banget. Kalian seru banget.
1: Thank you.
0: So fun. Alright. Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue di taman pamit.
0: Dan masih ya.
2: Nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Alright. Bye. See you guys.

0: Ngetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak enti. Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Bro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada Lila teman Pro 2 kehabisan waktu. Yang ngerasa hubungannya tuh kayak emang udah mau habis, teman Pro 2. Emang bisa ya? Kayak ada masa tenggangnya, teman Pro 2. Maksudnya mungkin kalian udah berusaha melakukan yang terbaik, hasilnya emang gak bisa sama-sama, teman Pro 2. Ya udah. Mungkin berpisah jalan terbaik, teman Pro 2, karena sesuatu hubungan yang dipaksakan itu gak baik juga, teman Pro 2, ya. And now, Barian Daim, teman Pro 2, sampai jam 23 malam di Jaga Malam. So, buat kamu yang pengen banget reportivitas, boleh banget bisa DM aku atau juga bisa WhatsApp di 0816-1106-916.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a lover.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

91,8 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Ada siapa tadi teman Pro 2 ya? Ada Marcelo Tahito. Tadi judul lagunya Kita Sama Kita Manusia, teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 buat hari ini di hari Kamis, tentunya di 9 Juli 2026. Yang hari ini lagi kayak malas banget teman berdua buat ngapa-ngapain. Karena memang kadang ada pas bangun tuh kayak lagi semangat banget teman berdua. Kadang juga lagi bad mood ya. Yeah. Tergantung kayak apa yang bakal kita jalani hari ini. Bener gak sih? Terkadang kalau misalkan hari ini tuh ada yang kayak buat kita pusing. Karena dari rumah tuh kayak gak semangat gitu. Tapi kalau misalkan hari ini tuh ada sesuatu yang menyenangkan, kalau dari rumah tuh pasti kayak udah senyum-senyum, kayak udah ngerasa bahagia banget teman berdua ya. Tapi semoga kamu bisa mengkondisikan teman berdua. Karena biarpun kita kondisi lagi gak bagus, tapi tetap di depan orang kita harus ceria. Jadi gak ada orang satupun yang tahu teman-teman tentang kondisi kita lagi bad mood gitu ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Teman terbaik kamu.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

21,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Lupa nama, ingat rasa, teman Prodo. Ya, mungkin maksudnya rasa cinta sama seseorang ya. Jadi agak sulit merupakan, teman Prodo ya. Oke, aku mau kasih info, teman Prodo, dari beberapa film. Ada beberapa film adaptasi novel Indonesia yang populer katanya gitu ya, yang tayang. Mungkin kamu ada salah satu yang belum nonton, teman berdua. Dari visualnya, dialog, dan emosi, sampai memberikan penggemar ini pengalaman penonton yang berbeda gitu ya. Jadi dari adaptasi film Indonesia atau novel yang menarik buat kamu tonton ya, ini melansir dari berbagai sumber dan ini aku ambil dari rri.co.id. Yang pertama tuh ada film Habibi Ainun yang tayang di tahun 2012. Sudah nonton belum? Aku udah sih. Dan emang ini film keren banget sih, teman Pro 2. Menceritakan perjalanan cinta nyata B.J. Habibie. Itu diperankan oleh Reza Rahardian bersama Ainun, itu ada BCL ya. Jadi mulai mereka berkembang dari persahabatan menuju pernikahan, termasuk saat Ainun mendampingi Habibie belajar dan bekerja di Jerman. Konflik muncul ketika mereka kembali mengabdi di Indonesia, menegaskan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan sebagai fondasi rumah tangga. Ada juga film 5 cm, ini udah lama banget juga, di 2012, teman berdua. Jadi film ini karya dari Doni Dirgantoro yang terbit pada 2005. Menceritakan tentang 5 persahabatan diperankan oleh Fedi Nuril, Raline Shah, Hajunan Ali, Pevita Pierce, dan Denny Sumargo mengejar mimpi. Itu mereka masih muda-muda banget, teman berdua ya. Kayak masih ya masih umur 20-an ya, atau mungkin kayak Pevita Pierce masih belasan. Setelah berpisah 3 bulan mereka sepakat kayak mendaki Gunung Semeru. Semeru ya, dalam perjalanan yang menguji persahabatan sekaligus keberanian masing-masing bersama. Setibanya di Mahameru, mereka menyadari mimpi dan kebersamaan selalu layak diperjuangkan sekaligus menginspirasi penonton untuk terus berusaha. Tapi ini jujurly keren sih, teman berdua. Melihat keindahan alam di Semeru. Dan kalau naik gunung tuh gak semudah itu, teman berdua ya. Ada juga film Dilan 1990. Ini juga film fenomenal, teman berdua ya. Di tahun ini film tahun 2014 ya, kisah cinta Mila ya, itu diperankan oleh Vanessa Priscilla dan Dilan, itu ada Iqbal Ramadan. Jadi mereka itu menghadapi cinta remaja, konflik sekolah, geng motor, serta perbedaan sifat. Ini juga aku rekomendasiin kalau belum nonton. Kayaknya kita tuh diajak untuk flashback lagi, teman berdua ya, di masa-masa remaja, di masa sekolah gitu ya. Ada juga film Home Sweet Loan 2024. Ini mengangkat kisah realitas kehidupan generasi pekerja muda Indonesia. Dan ya itu sih, teman berdua, yang bisa kamu tonton, nemenin kamu buat weekend ya. Yang ada kerjaan, yang di rumah, mending nonton yang udah aku rekomendasiin buat kamu ya.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop flexing.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Siap-siap Bliebers, ada kabar gokil buat kamu ya. Justin Bieber resmi dikonfirmasi bakal masuk dalam sejarah penampil untuk halftime show di final Piala Dunia 2026. Jadi bukan cuma soal adu taktik di lapangan hijau guys ya. Gelaran final Piala Dunia 2026 ini juga bakal digelar di New York pada 19 Juli, dipastikan bakal pecah banget. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen, FIFA bakal menyuguhkan pertunjukan spesial ala Super Bowl Halftime Show yang megah. Jadi gak nanggung-nanggung, Justin Bieber gak bakal sendirian. Nanti bakal ada deretan nama besar yang bakal satu panggung bareng Justin Bieber ya. Ada sang Queen of Pop Madonna, dan juga ada spesialis lagu tema Piala Dunia, siapa lagi kalau bukan Shakira, hingga raksasa K-pop BTS. Jadi kebayang gak tuh ya nanti gimana riuhnya stadion ini, kayaknya pecah banget sama Pro 2. Dan juga makin lengkap nanti bakal ada bintang Afrobeat Burna Boy, konduktor ternama Gustavo Dudamel, dan salam baru dari PSWNI Chukarus. Dan yang paling tunggu-tunggu, spesial banget, nanti bakal semuanya ini bakal berkolaborasi dengan sang band legendaris Coldplay ya. Jadi keputusan ini juga buat pertunjukan ala Super Bowl ini yang menjadi gebrakan baru. New York dipilih jadi saksi sejarah di mana sepak bola dan industri hiburan kelas dunia menyatu dalam satu panggung yang sama. Jadi selain nungguin negara mana yang bakal angkat trofi emas paling bergengsi di dunia ini, penampilan siapakah kira-kira yang paling kalian tunggu teman Pro 2 di halftime show Piala Dunia 2026? Kayaknya kalau aku semuanya ini keren banget teman Pro 2, jadi wajib kayak dipantengin ya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Now, Skellum Skull Tamam Pro 2 sudah matang pukul 21 lebih 44 menit. Dan kita masih di Jaga Malam ya. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin Prodo FM. Dan juga Tamam Pro 2, ini aku tadi lihat hasil darinya scroll media sosial gitu ya. Jadi ada info, pemerintah ini melalui Kementerian Pertanian menetapkan harga acuan baru ayam hidup dan telur ayam yang berlaku mulai 15 Juli 2026. Jadi harga ayam hidup di tingkat peternakan ditetapkan minimal Rp19.500 per kilo, sedangkan telur ayam Rp24.000 per kilo. Jadi kayak ayamnya lebih murah daripada telur, teman berdua ya. Jadi kebijakan ini bertujuan menjaga keuntungan peternak sekaligus memastikan harga di tingkat konsumen tetap terkendali. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Jadi banyak banget yang berkomentar di media sosial. Katanya ini besok ganti lagi gak sih harganya gitu. Terus lumayan protein harian, let's go. Ada juga giliran harga naik gak ada patokan. Turun malah ada patokan. Yang salah bukan harga murah tapi sejahterakanlah para peternak gitu ya. Oke, itu teman Pro 2 ya, semoga ini bisa membantulah teman Pro 2 ya, buat kita-kita sebagai masyarakat umum teman Pro 2, buat ini kan mengkonsumsi harian gitu ya, telur ayam kayak udah ya memang kebutuhan sehari-hari lah ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Tebak Pro 2 Agent Kim Reactivated berhasil menyingkirkan Teach Your Legend dari posisi puncak daftar tayangan televisi non-bahasa Inggris terpopuler Netflix ya. Global yang bertahan selama 4 pekan di posisi teratas. Ya, berdasarkan data pada Rabu kemarin, drama terbaru Kim Muyol itu harus bergeser ke posisi kedua dengan mengantongi 4,7 juta penayangan selama pekan pelacakan terbaru yang berakhir pada minggu lalu. Namun capaian ini tidak berhasil mempertahankan peringkat teratas Teach Your Legend saat Agent Kim melesat ke posisi puncak dengan mengantongi 10,5 juta penayangan di pekan debutnya ya. Meski posisi dan angka terbaru Teach Your Legend menurun dibanding pekan sebelumnya mencatat 7,3 juta penayangan, serial yang rilis sejak 5 Juni itu masih kuat menguasai top 10 Netflix yang selama 5 pekan berturut-turut. Selain itu, proyek adaptasi webtoon tersebut tetap berhasil menembus daftar 10 besar di 54 negara. Sejak debut, Teach Your Legend langsung melesat ke posisi puncak daftar tayangan televisi non-bahasa Inggris terpopuler di Netflix dengan mengantongi 6,4 juta penayangan hanya dalam kurun waktu 2 hari hingga akhir pekan pelacakan 1 Juni sampai 7 Juni 2026. Tapi emang keren sih Teman Pro 2. Ini yang terbaru, barusan tadi aku tonton ya. Ternyata masih ongoing, masih jalan di Korea dan bakal tayang lagi di episode 5 kalau enggak salah. Jumat sama Sabtu besok ya, episode 5 sama episode 6 gitu. Jadi film yang satu ini, serial satu ini dibintangi oleh Soo Ji Sub bersama Choi Dae Hoon dan Yong Yong Hu memulai debutnya di peringkat ketiga dengan raihan 6,6 juta penayangan. Dan ini mengisahkan tentang seorang ayah yang tampak biasa namun menyembunyikan masa lalu rahasia yang perlahan terkuak saat ia mencari putrinya yang hilang. Nonton deh Teman Pro 2, ini filmnya keren banget, apalagi pemainnya tuh senior banget ya.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Kamu kecewa teman Pro 2 sama seseorang gitu. Jadi kita ingin meluapkan emosi kita, kekecewaan kita sama sahabat atau sama siapa yang bisa percaya. Maksudnya kecewa cuma kayak sekedar bercerita teman Pro 2 ya. Bercerita kenapa sih aku begini gitu, atau mungkin aku kecewa kenapa gitu. Jadi carilah teman yang pas banget buat kamu ajak cerita. Jangan sampai nanti kamu cerita sama teman kamu, terus teman kamu menceritakan sama yang lainnya, akhirnya tuh nyebar jadi ya. Jadi cut off deh teman berdua kalau misalnya menemukan temannya seperti itu ya. Oke, okay, dan sekarang udah pukul 22 lebih 29 menit. Dari Bunga Cita Lestari Kecewa, aku mau puterin lagu dari Drop. Ini juga spesial buat kamu teman berdua. Kita ke manca dulu bareng Drop, a double check.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: 91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sampai di sini Rian temenin kamu di jaga malam untuk hari ini di Kamis 9 Juli 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Prodi FM, dan sampai ketemu lagi teman Pro 2 dalam kesempatan besok udah Jumat. Buat kamu yang WFH gitu ya, atau masih kerja atau sekolah, tetap semangat teman Pro 2 ya. Yang masih belum tidur, tetap dengerin Pro 2 FM Abang Putri Lagu sampai jam 12 malam ya. Dan aku pamit teman Pro 2. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Hi everyone, ready? Set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program Madua FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiy ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajamin amma ba'd. Hadirin, teman-teman Prodwa RRI Palembang, ya insyaAllah Allah muliakan. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Al-Fakir Ilmu Muhammad Septiadi. Saya sangat benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk saya dapat mengisi suara di program Inspirasi Kolbu RRI Palembang. Alhamdulillah teman-teman, saya berharap apa-apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan pelajaran baik, dapat menjadikan nasihat yang elok terhadap diri teman-teman sekalian, dan terkhusus nasihat-nasihat saya adalah nasihat untuk diri saya pribadi. Teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Semoga senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan dan di dalamnya ada kebaikan untuk diri kita, dan apa-apa yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin, Allah bantu diri kita, Allah hadirkan ke dalam diri kita rasa tenang, rasa sabar dalam menyikapinya insyaAllah. Teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan diri kita, memberikan kesempatan bagi diri kita di pagi hari ini bukan tanpa sebab. Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan harapan demi harapan baru untuk diri kita. Tidak peduli seberat apapun dan seburuk apapun hari-hari kemarin yang sudah kita jalani, Allah memberikan kita kesempatan baru. Allah memberikan harapan-harapan baru untuk kita memulai hari ini. Karena itu bersyukur teman-teman dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin meningkatkan keimanan kita insyaAllah teman-teman. Karena itu teman-teman, kita harus faham, terkadang kamu berprasangka buruk ketika Allah menghalangi sesuatu yang kamu inginkan. Itu realita yang sering terjadi. Padahal Allah hanya menunda supaya bisa memperlihatkan padamu sesuatu yang lebih baik dari apa yang kamu inginkan. Dari apa-apa yang kita inginkan teman-teman, tak usah risau. Allah Maha tahu yang terbaik untuk hambanya, dan Allah lah sebaik-baik perencana. Percayalah bahwa apapun yang ditakdirkan olehnya pasti akan selalu ada hikmah di baliknya. Ingatlah, ketika Allah menunda sesuatu yang kamu inginkan, mungkin saja Dia sedang melindungi kamu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka bersabarlah teman-teman, dan yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana yang tak pernah salah dalam memberikan yang terbaik bagi hambanya. Teman-teman, semoga kita semua dilembutkan hatinya menerima sebagai sebesar apapun nasihat-nasihat. Kadang ada satu golongan, dan juga kita harus paham, kadang ada waktu memang hati kita ini lagi gak nerima. Ngerasa, apa sih salah mulu kayaknya. Pernah kan seperti itu? Seperti apa ya teman-teman? Karena itu pentingnya untuk menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana jika kesedihan dan ujian kita kali ini adalah bentuk dari hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau? Pernahkah berpikir demikian teman-teman? Atau barangkali Allah rindu pada doa-doa kita? Karena terkadang ketika kita diberi kebahagiaan, kita seakan-akan lupa pada Allah dan enggan untuk berdoa. Karena itu Allah hadirkan ujian dalam hidup kita agar kita kembali lagi pada Allah. Ini semua semata-mata Allah rindu kepada diri kita teman-teman. Seandainya kamu tahu, jika kopi tanpa gula akan terasa pahit,
maka hati tanpa Allah akan terasa sempit. Teman-teman, segala kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan di masa di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan. Jangan berkecil hati dengan kekurangan kita, jangan pula sombong dan kelebihan kita, karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ila walan, syukron kasyiron, barakallahu li walakum. Sampai sini dulu aja ya teman-teman. Insyaallah bertemu lagi dengan Al-Fakir Muhammad Septedi di kesempatan yang Allah hadirkan di kemudian hari nanti insyaallah. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah ya. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: 91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik semua teman Pro 2. Hari ini seperti biasa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, kamu bakalan ditemenin sama Naura sampai jam 10 nanti tuh teman Pro 2 ya. Pastinya kalau di Spada, Naura bakalan kasih info seputar kota Palembang, entertainment, olahraga, dan banyak lagi yang seru-seru untuk kamu. Dan tentu saja juga teman Pro 2, selain info-info seru, aku juga bakalan nyedupin lagu-lagu yang pastinya bikin kamu semangat pagi hari ini. So teman Pro 2, siap Spada bareng Naura pagi hari ini? Siap dong. So, stay tune terus ya teman Pro 2 di 91.6 FM, teman terbaik kamu.
1: Hi, it's Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kalau hari Jumat ini pastinya kamu udah mikirin besok weekend mau kemana ya, teman Pro 2. Karena emang kegiatan weekend tuh banyak banget, apalagi sekarang di Palembang komunitas sudah makin banyak juga kegiatan yang bisa kamu lakuin tuh. Tapi nih teman Pro 2 ya, selain kegiatan di komunitas, pastinya juga tempat-tempat wisata di kota Palembang itu tuh jadi salah satu prima donanya banget nih teman Pro 2. Karena udah banyak sekarang wisata-wisata di tempat Palembang yang menarik banget untuk dikunjungi nih. Salah satunya tuh BKB sih teman Pro 2, tapi nih saat ini memang BKB tuh lagi masa perbaikan lagi teman Pro 2. Karena emang tujuannya tuh untuk membuat BKB ini bisa jadi tempat lokasi wisata yang lebih nyaman lagi, hijau dan menarik bagi masyarakat. Dan penataan tahap kedua ini dijadwalkan dimulai pada pertengahan Juli 2026, di mana selama proses pengerjaan pelataran Benteng Kuta Besar akan ditutup sementara untuk umum tuh. Jadi memang revitalisasi ini juga tidak hanya mengutamakan aspek infrastruktur aja, tapi juga menghadirkan aspek taman kota, nilai budaya dan sejarah kota Palembang. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Jadi pastinya nanti pas BKB dibuka lagi tuh bisa jadi tempat wisata andalan kota Palembang selanjutnya tuh. Keren, keren, keren. Dan selain itu juga teman Pro 2, pemerintah juga menargetkan kawasan BKB ini sudah bisa kembali digunakan sebelum akhir 2026 untuk berbagai kegiatan, di mana Pemkot Palembang juga sedang mengkaji penambahan fasilitas pendukung di sekitar kawasan, termasuk rencana pembangunan poliklinik. Wow, keren banget ya upaya pemerintah kota Palembang untuk ngebuat wisata kota Palembang tuh makin maju teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Apakah nanti kalau BKB udah bagus lagi kamu bakalan berkunjung ke sana teman Pro 2?

Pro 2 FM teman terbaik, kamu teman Pro 2 alamak dari Dipa Barus Remix ya. Rizky Febian featuring Adrian Khalif tuh teman Pro 2, yang lagu ini nih emang enak banget didengerin pagi-pagi kayak gini, jadi makin semangat ya gak sih teman Pro 2, apalagi kalau didengerin sambil olahraga pagi. Karena memang pagi-pagi tuh jadi salah satu momen yang pas banget untuk olahraga teman Pro 2 ya. Karena memang kalau pagi-pagi katanya sih olahraga tuh bisa lebih bermanfaat dibandingkan olahraga agak malam hari gitu teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa tempat favorit warga Palembang untuk olahraga pagi pastinya di Kampung Iwa ada teman Pro 2 ya. Dan saat ini aku juga udah memantau CCTV di Kampung Iwa untuk ngasih tahu kamu nih kalau kamu pingin ke Kampung Iwa gimana kondisinya. Dan sekarang emang kondisinya masih terpantau enggak terlalu ramai sih teman Pro 2. Masih oke banget nih kalau kamu pingin olahraga pagi-pagi gini dan enggak suka yang rame-rame. Ini dia jam yang tepat untuk kamu lari dari rumah. Lari dari rumah ke Kampung Iwa maksudnya teman Pro 2 ya. Karena emang masih lenggang banget jalannya, orang-orangnya juga enggak serame itu. Biasanya kan Kampung Iwa tuh kalau udah agak siangan dikit tuh bakalan rame banget ya jajanan dan orang-orang yang jalan-jalan. Tapi pagi hari ini masih enak banget.